107,7 FM Gema Merdeka, ngetren Adera Ega, lebih indah. Sudah meluncur juga pagi hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Lagu ini juga udah bawa kita ke session yang kedua, karena sekarang sudah jam 8 lebih 6 menit Fanisti ya. Dan seperti yang Tiari bilang tadi, karena sekarang adalah edisi hari Rabu, otomatis kita akan bahas informasi tentang kecantikan ya. Kali ini Tiara mau bahas untuk ngajak Fanisti ya untuk mengenal face yoga ya. Jadi gak cuma tubuh kita aja yang bisa kita ajak yoga, ternyata ada bagian wajah gitu loh fansnya gue. Mereka Tiara penasaran karena Tiara juga baru tahu. Jadi mari kita bahas nanti satu per satu ya. Tapi sebelum kesana, Fanisi Gawang Merdeka Tiara punya informasi penting dulu untuk Anda masyarakat di kawasan Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, meja satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Barista Cabang Tabanan ya. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4790-195 atau bisa via WhatsApp-nya di 085-936-691-736. Dan untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang, metimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka, angkatan lagunya Adhikara, Katakan Saja, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Kita masih dengerin lagu ini tipis-tipis, Fanisti ya, sembari langsung kita bahas soal face yoga. Dan ternyata Fanisti Gema Merdeka face yoga ini udah ada dari lama, tapi kayak Tiara doang yang baru tahu. Ada yang baru tahu juga gak sih, Fanisti Gema Merdeka ternyata ada memang gerakan-gerakan yoga untuk di bagian wajah gitu. Karena selama ini kan yoga itu ya identik sama tubuh kan, entah kaki, pernafasan, tangan, badan gitu kan. Ternyata wajah pun ada, Fanisti ya. Oke, kita bahas ya. Jadi face yoga ini merupakan serangkaian latihan yang dirancang khusus untuk otot-otot di wajah kita, menggabungkan teknik pernafasan dan juga pijatan ya. Tujuan utamanya itu adalah mengencangkan serta meregangkan otot-otot tersebut. Praktik ini bukan hal baru, melainkan telah berakar kuat selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan berbagai praktik kuno lainnya. Namun popularitasnya kembali meningkat pesat belakangan ini sebagai alternatif non-bedah untuk peremajaan wajah. Face yoga ini bisa membantu menghaluskan kerutan dan juga garis-garis halus serta mengurangi efek ketegangan ekspresi wajah yang seringkali memicu timbulnya tanda-tanda penuaan. Dengan memperkuat otot-otot wajah, latihan ini akan berpotensi untuk membuat kulit kita tampak lebih kencang, terangkat, dan memberikan kesan lebih muda. Ini termasuk membantu mengencangkan area leher dan garis rahang yang seringkali jadi pusat perhatian. Beberapa studi bahkan menunjukkan peningkatan volume pada pipi atas dan juga bawah loh, Fanisti ya. Dan selain itu, face yoga ini juga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke sel-sel kulit, memastikan pasokan nutrisi dan oksigen esensial yang cukup, sehingga akan menghasilkan kulit yang sehat dan bercahaya. Latihan ini juga diklaim mampu mengurangi bengkak dan mencerahkan kulit, serta berkontribusi pada senyum yang lebih simetris dan keseluruhan simetri wajah. Penanti setia di Oke, dan ingat Fanisti Gema Merdeka melakukan latihan face yoga ini gak cuma untuk menargetkan otot-otot wajah tertentu, tapi juga membantu melepaskan ketegangan dan meningkatkan relaksasi juga. Penasaran banget Fanisti Gema Merdeka, karena ada beragam pose atau gerakan gitu ya untuk face yoga ini. Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkatan lagunya Adrian Kalifanistia, Makan Tuh Cinta, sudah melincur ke tengah ruang dengarannya. Okay, ini dia ragam pose ataupun gerakan esensial dalam face yoga. Kita akan bahas satu-satu ya, Fanis Gema Merdeka. Tapi sebenarnya tuh gak ada satu urutan standar yang baku dalam praktik face yoga. Sebaliknya, terdapat banyak variasi latihan yang dapat dicoba untuk menargetkan area wajah yang berbeda. Latihan ini memang dirancang untuk mengaktifkan dan mengencangkan otot-otot spesifik, akan memberikan efek yang diinginkan pada penampilan wajah. Dan berbagai pose ini seringkali punya nama yang deskriptif, Fanis Tia. Jadi langsung aja kita mulai sama-sama. Satu, itu ada namanya eye opener. Ini kayak bentuk teropong di sekitar alis, pipi, dan wajah ya. Kita bisa pakai jari-jari kita juga, Fanis Gema Merdeka. Kita kayak bentuk teropong di area alis, pipi, dan wajah pakai jari kita. Terus kita bisa angkat alis kita, tapi jangan ngangkat banget ya. Maksudnya angkat alis tanpa terlalu banyak mengerutkan dahi. Habis itu kita sipitin mata dan mengangkatnya lagi. Ulangi gerakan ini sekitar 50 kali, Fanis Gema Merdeka. Kemudian ada juga gerakan yang namanya forehead lifter ya. Ini kita caranya itu adalah jalin jari-jari kita di atas dahi dan berikan tekanan ringan sambil mencoba mengangkat dahi kita. Ulangi gerakan ini sebanyak 50 kali atau tahan hingga 1 menit. Ya, alternatifnya, cara lainnya itu adalah letakkan kedua telapak tangan di pelipis kalian, dorong telapak tangan kalian ke atas dan juga ke belakang untuk mengangkat sisi wajah. Terus kita bisa tahan selama 5 detik dan kita bisa ulangin gerakannya ya. Oke, kemudian masih banyak lagi gerakan yang lainnya Fanis Gema Merdeka. Tapi jadi kalau misal kalian masih ngerasa bingung atau mungkin gak kebayang gimana caranya, kayaknya bisa langsung sambil nonton di YouTube Fanis Gema Merdeka biar lebih gampang untuk prakteknya ya. Nanti kita akan bahas lagi gerakan atau pose yang lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ih, mau kemana nih Besti?
2: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren wajahmu mengalihkan duniaku. Ini adalah lagu dari miliknya Afgan. Yeay, lanjut definisi Gema Merdeka ke gerakan apalagi dari face yoga ya. Gerakan ketiga itu ada yang namanya cheek lifter ya. Jadi kita bisa dengan cara buka mulut kita lebar-lebar, jaga gigi menutupi bibir ya, dan angkat pipi kita, tahan selama 10 detik lalu kembaliin ke normal. Ini bisa kita ulangi 5. Hindari menyipitkan mata saat mengangkat pipi, Fanstia. Ada notes-nya. Oke, next ada namanya neck and jaw stretch, di mana gitu caranya adalah kita miringin wajah kita sedikit ke atas lalu kita angkat dagu menuju salah satu bahu. Tahan selama 3 detik, kembali ke tengah lalu ulangi ke sisi lainnya. Lakukan gerakan ini 20 kali di setiap sisi. Kemudian ada yang namanya pucker lips, akan itu bisa 20-50 kali ya. Terus ada juga yang namanya smiler. Ini caranya adalah kita senyum selebar mungkin, terus kita rilekskan wajah kita, Fansia ya. Terus ada juga gerakan yang namanya fish face atau wajah ikan ya. Jadi kayak kita menghisap pipi gitu ke dalam, terus kita tahan selama 30 detik sebelum kita ngelepasinnya. Ulangin sesari mungkin, variasi menggunakan otot pipi untuk lebih mengencangkan rahang kalian. Latihan ini dikenal sebagai salah satu yang paling populer untuk membantu mengurangi dagu ganda gitu kan, atau kalau kalian gitu tuh kan biasanya ada double tuh dagunya karena kegemukan. Nah, itu ini adalah salah satu face yoga yang bisa mengurangi dagu ganda itu dan bisa mengencangkan kulit di area tersebut juga. Kekasih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

107,7 FM Gema Merdeka. Ngatain fans ya Gema Merdeka. Bilang dulu pacarmu. Ini lagunya dari Al Ghazali. Sudah meluncur. Oke, fans Gema Merdeka, mari kita lanjutkan kembali. Kita masih bahas soal gerakan face yoga gitu ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung. Tiara baru cek and recheck lagi nih untuk WhatsApp-nya. Terima kasih loh fans juga mereka untuk yang sudah bergabung, yang sudah ikutan request lagu juga. Terima kasih banyak ya. Kalau ada lagu yang belum Tiara puterin, karena ini udah durasi juga ya fans juga merdeka. Jadi kalau nanti misal ada lagu-lagu yang belum Tiara puterin, mohon maaf fans Tiara, nanti siang bisa di request ulang. Nanti siang masih ketemu sama Tiara ya. Kita lanjut dulu fans yang gue merdeka. Tadi udah face face ya kan, untuk gerakan face yoganya. Kita lanjut lagi, ada yang namanya chin massage atau pijat dagu. Caranya adalah pijat lembut garis rahang Anda menggunakan jari telunjuk dan ibu jari selama 20-30 detik. Kemudian letakkan kedua ibu jari tepat di bawah garis rahang dan dorong ke arah pangkal telinga selama 20-30 detik lagi. Lanjutkan dengan menekan seluruh wajah dengan kepala tangan selama 15-20 detik aja. Dan pastikan untuk menggerakkan kepalan tangan ke bawah dahu untuk pijatan yang lengkap fans Tia, oke? Terus ada juga yang namanya the jaw flag. Ini adalah gerakan kepala ke belakang dan kita lihat ke arah langit-langit. Tutup bibir atas dengan bibir bawah sebanyak mungkin dan Anda bisa merasakan ketegangan pada otot rahang di dekat telinga. Kalau udah kerasa tuh, habis itu kita bisa tahan gerakan ini selama 10 detik. Terus kita bisa ulangin gerakan ini 10-15 kali. Itu boleh. Terakhir itu ada namanya latihan garis dahi Fanistia. Caranya letakkan ujung jari tepat di atas alis dan coba angkat alis. Tahan sama 6 hitungan Fanistia dan kalian bisa ulangin latihan ini 10-20 kali putaran. Oke, sebenarnya ada banyak banget fansnya Gema Merdeka gerakan atau pose-posenya gitu ya. Dan mungkin kalau buat kalian yang awam banget pasti ngerasa kayak aduh gimana nih ya, apa sih kayak mungkin belum kebayang gitu ya fansnya ya, karena kan kita namanya nggak tahu gitu ya. Jadi biar mempermudah, kalian bisa langsung cek di YouTube biar langsung ngelihat gimana cara nariknya, gimana cara gerakannya. Itu kalian bisa lihat secara visualnya gitu kan, jadi bisa cek and recheck di YouTube langsung. Oke. Terima kasih banyak. Selesai sudah fans Gema Merdeka informasi kecantikan kita hari ini. Kita sudah bahas soal face yoga. Jadi enggak cuma tubuh kita aja yang bisa gerakan yoga, tapi bagian wajah pun bisa fans Gema Merdeka. Tentu ini akan memberikan efek yang baik juga untuk wajah kita fans Gema Merdeka. So, bisa kalian coba nanti di rumah ya. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana fans Tia. Abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Varia Pulau Dewata dari jam 9 sampai nanti jam 11, abis itu di potlot nanti ketemu sama Tiara. Jadi jangan kemana-mana, disimpan untuk lagu requestannya. Nanti kita akan calling-calling lagi, nanti kita akan nyanyi-nyanyi lagi di program potlot. So tetap stay tune di sini. Oke, jangan lupa sarapan, fans Tia, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, tetap semangat semuanya.

kasih ada Sobi Tunang Gepitu FM Gema Merdeka Ngeteran Rajang Semang Fansi Gema Merdeka Mawali Saki Margi WR Separatman Sata Londa Sepadian Pasar Bali Inggi Rasa Yang Bahagia Titian Presiden Angkil Malih Ngiringan Ide Dane Fansi Gema Merdeka Antuk Melele Cita Ring Ambare Ring Gelaran Varia Pulau Dewata Ring Rahina Semaga Dimangkin Ring Rahina Budak Kliwon Pang Ring Pinanggal Kaping 2 Likur Ring Bulan Juli Warse Kali Tali 6 Likur Ege Fansi Gema Merdeka Wenten Titiang Biang Sayu Jaga Nyelola Jaga Nyarengin Fansi Gema Merdeka Ngantos Puput Galas Solas Yang Meleje Bos Ege Fansi Gema Merdeka Pindengar Ter Titiang Legerain Titiang Pengenter Acara Ngaturang Sembah Pengastung Kara Titiang Pina Ke Pemuka Acara Om Swastiastu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Aing guys ya ada sob itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetrafam setia Gema Merdeka kantun ring gelaran variabel dewata ring semangka dimangkin nge ini rajang semang duma niki kakek Gema sanementan ring widangan mandung niki nge ring taban ring kerambetan nih rajang semang sapun api gatren niki kakek Gema kesarangin nenek Gema nge sampun wedang niki kakek Jero. Ingin dumugi kena rayu rahayeng wenten malih niki Mbok Puspita Dewi Aryani sanwenten ring kerambitan tabanan taler nge wenten Mbok Komangayu ring Dharma Sabe wenten malih niki CEO Bunga Paca niki nge wenten Pak Yan Sudibagia CEO Bunga Mitir taler nge rajang semangki mantan dumugi kena rayu rahayeng niki semakin sukses niki CEO nya nge Doping SDC ring kebagian kayu bihi wenten Pak Dek Jokan sane wenten ring widangan Bangli niki nge rahajang semangke manten sapenapi gatra dumugi kena rahayu rahajang kenten nge wenten ring lebih Mbok Wayan Asri rahajang semangke manten nge Mbok Wayan Warniti ring widangan beringkit niki nge rahajang semangke manten sinarang sami wenten malih niki fans tiga Gema Merdeka sane sampun nyarengin Pak Tutirta renta Pak Sering gianyar nge wenten malih niki ring penamparan Gunung Andakase Padang Sambian nge wenten Ketut Ari wenten Mbok Wayan Kasih rajeng semeng saking kemenuh kangin ring gianyar nge wenten Sunarta Lara saking gianyar nge wenten Yan Lolet ring Sladude wenten Wayan Kemenuh Meriase nge wenten malih niki sane sampun nyarengin Ketut Kalpering Suwak Buleleng nge di apa rajeng semeng saking Klungkung Tegak wenten Yan Bayi ring Seroka dan Bangli Mbok Ayu Blas rajeng semeng wenten malih niki Mbok Ayu Gavender Ibu Jero Soke taler wenten Ibu Jero Mertasari ring Siulan nge Ege fans ya Gema Merdeka niki sambalan kija-kija dumun niki mesana andumun ring siada sepitu nanggup itu apa.

Sia desop itu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren Inggih fansi Gema Merdeka kantor ring gelaran variabel dewata ring rahina semangka dimangkin nge Inggih fansi Gema Merdeka sapa sira sane sampun nyarengi niki mawali wajan titiang Inggih punika saking Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren nge Wenten Oka Mulyarta rahajang semang saking padang samian Wenten Mbok Made Martini ring bitre gianyar nge Mbok Mini rajang semang niki saking luas tabana niki nge Wenten Angoman saking Abian Basir Rajang Semen Wenten Malir ring seputaran Yang Batu Wenten Putus Ton Rajang Semen Kemanten Wenten Kak Tiara Rajang Semen saking Belah Batu Wenten Nyoman Landung ya, ring Penasan Klungkung Rajang Semen Kemanten Wenten Pak Yan Siaja ring Mas Ubud Wenten Dian Suryani Rajang Semen niki saking Saka Batuan Kaler ya. Wenten Malir niki Pak Mansukahiro saking Sangsit Singa Raja Buleleng Wenten Malih niki Wenten Wayana ya Rajang Semeng saking Padungan nge Wenten Malih niki Made Hendra Saputra Sane Wenten Ring Desa Tuari Marga Tabanan Iki fans iki umar deka mawali temang sane sampun sayaga Pirangan Dumun Ring Siada Sepitu Nanggupitu FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit, San, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabel, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Betang nih beli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Si ada sobi itu nanggupi itu FM Gema Merdeka ngeterapan setia Gema Merdeka ring gelaran variabel dewata ring semangka dimangkin titiang jaging wajan dumunnya sapa sire sanes sampunya ring titiang iriki ring via Facebook Gema Merdeka ngetren taler nomor WhatsAppnya nih 0815 8000 977. Raja semang dumun wenten bodi Rina sane wenten ring widangan toh pati nggih ring warung Rini Rani niki dumugi laris manis mekebek niki nggih warung Rini Rani niki ring widangan toh pati niki fansia Gema Merdeka nggih sane durung melanjo durusan niki nggih melanjo mangken nggih wenten taler niki Pak Yan Jumbo sapenapi gatel dumugi kena rahayu rahajeng wenten putu Rini rahajeng semeng lan rahajeng beraktivitas nggih wenten malih ring sekawat Tai wenten Cogus Permana fans tia titian niki sane kantun beraktivitas rajeng semeng fans tiang ye dumugi kena rahayu rajeng wenten malih saking Swiss seputaran wilayah Sukawatai wenten Royce Kane niki nge sampun api gatra Royce sampun lebeng niki lawar plek niki nge cek favorit sajan niki ajak lawar plek misi urutan elingka oh misi betum duang kaputan Ainge dumugi kena rahayu rahajeng wenten malih niki putu wira sane wenten ring buki jimbaran nggih rajeng semangke manten wenten bodek Ramawati sane wenten ring widangan singapadu rajeng semangke manten nggih wenten malih niki sometan fans Gema Merdeka sane wenten ring bakso balung majesti ring angan take niki nggih rajeng semeng rajeng beraktivitas niki rahajeng mulung-mulung bakso niki nggih sambil mirengan biang sayu jaga nyelit niki mesiaran kesarin tembang-tembang Bali nge rajang semang niki mewali wenten Mbok Rai Sukarti sani wenten rewidangan kerobokan nge kesarangin mamak joda alias jero dalam nge rajang semang kemanten dimugi kena rahayu rahajang Mbok Titiang nge wenten Mbok Mutia Rai sani wenten renyang lan klungkung Cece Meli ring klungkung rajang semang kemanten nge wenten malin kim Mbok Tut nge ngering toko kue 68 nge wenten Mbok Rai ring pasar batu kandik rajang semeng Mbok Rai asap napi gatre niki kesarangin adik akar rajang beraktivitas nge iki wansi Gema Merdeka ngelantor niki temang sana sampun sayaga sane jagi katur titia inggi sapo sire inggi wansi Gema Merdeka mesenak dumun ring siada sepitu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren.

Iya sih, dia sobi itu nanggep itu apa? Gimana merdeka ngetren BBM man, yeh beli bin mah kita kita san. Gimana sih kalau merdeka dumada dumada terhibur ke mantan kesarin tembang-tembang Bali, kesarin titi yang biang sayu jagaknya lelet nge ngantas puput galah salah siang mali bos-bos. Gimana sih kalau merdeka majeng ring fan sih gimana merdeka sana jagi nyarengin ingge ajang tasiti yang ngantos puput galah salah siang nge. Gimana sih gimana merdeka? Sana sampun nyariin titiang sampai si reke manten mawali niki wajan titiang ge. Sana sampun nyaringin ring nomor WhatsApp 081558977 nge. Rahajeng sumeng wenten sampai si reke niki sana sampun nyaringin nge. Engger jeneng semeng Bo Dek Rahmawati, rahajang semeng sapa nepi gatre niki dumugi kena rahayu rahajang nge. Ege fans ya Gema Merdeka. Raja mewali niki majeri fans ya Gema Merdeka sane kanton ring margi agung nggih ngenyalanan swadharma kenten nggih. Nyalanan geginane kenten ring margi agung dumada-dumade terhibur ke mantan keserain teman-teman Bali. Ayo rahayu ring margi agung selamat niki sampai ring tujuan kenten nge. Rajang semang dumun niki sana menten ring warung nasi simpati niki nge be genyol simpati ring WR Supratman niki dawuh Gema Merdeka agen niki. Bapak ibu na pasti kenyam-kenyam niki jak mbok-mbok ni ngaput nasi niki nge. Asal semua Mbok Yulia jegek nyelolet kenten nge biang sayu metu masan jak pasti milih lebihin muluk ne. Ada jak demen aja muluk. Aduh, cek banget denan gitu maksudnya. Oke, fans ya Gema Merdeka yang dijajah pada magena. Mewali niki tembang sana sampun sayage niki nge. Niki tembangnya niki saking Guswan niki wenten menang badeng.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

ya gimana merdeka segitu mah saking geung Mas Pamayun nih kengge pamit mage di sampun katur titiang dumugi fans ya gimana merdeka merasa terhibur ke manten ge kesarangin teman-teman Bali persembahan radio gimana merdeka rinsia dan sobi tu nanggup itu apa gimana merdeka ngetren gimana sih gimana merdeka ngelantar sapa sih ke manten sana sampun nyariin titiang rahina mangkin inge fans ya gimana merdeka rahajeng semang dumu niki sana sampun nyariin titiang iriki ring 081558 9977 nggih. Rajeng Semang, biang sayu gede mamoran niki nggih. Ring kawasan Stadion Kapten Iwayan Dipta nggih. Saking bla Gianyar niki nggih, bla Batu Gianyar matur sukses semua sampun nyarengin wenten Aji Mangku Rajeng Semang nggih. Aji Mangku sareng Nini Mangku ring tulikop niki nggih. Anu nas tembang niki temangnya nih Batur Kintamani nggih. Bagus Wirate nggih. Niki wenten kenangan niki Aji Mangku sareng Nini Mangku niki nggih. Ring Batur Kintamani. Nggih. Sampunan lali niki pembahasan mujair nyat-nyat kenten nggih. Wenten malih niki Dek Yuni ring kebong sedemen matur suksema. Inggih, sampun nyarengi Dek Yuni nggih dumugi kena rahayu rahajeng saking sedemunut Bangli rahajeng Semeng wenten kokoh indah. Saking Tegalalang nyarengin Yan Arye matur suksema sampun nyarengin nggih Gede Saputra Jaya ring bungbungan klungkung. Matur suksema wenten malih niki CEO Bunga Pacah kesarengin CEO Bunga Mitir niki nggih. Biang sayu jegek nyelolet saking si Bang Kaja CEO Bunga Pacah nyarengin nggih. Matur suksema niki Pak Yan Sudibagia niki sampun napi niki harga bunga pacah kesarengin harga bunga mitir niki rainan mangkin meh nyugih-nyugihan pokoknya CEO Bunga Pacah nih kenge. Asal jek rainan jek meneh harga bunga pacah bunga mitir are jek pokoknya top pokoknya nge. Nge rahayu niki si CEO Bunga Pacah niki nge Pak Yan Sudibagia wenten Angga Taler sane wenten ring Desa Nongan niki nge matur suksma sampun nyarengin wenten malih niki Tut sudah saking siulan niki matur suksma sampun nyarengin wenten Pak Cahya sane wenten ring Widangan Tanggep niki nge matur suksma niki rahaja ngukir niki Pak Cahya mimi ratu badaro liu saja niki alat-alat ngukir nih niki nge dije kopi nih Pak Cahya di sana wedang nih oh, kopi aja godoh dije sing beliangkan mencahya. Ege mantan malah niki fans ya gawang mereka sana samponya rengin biang sayu juga calling siki sirah niki nge mang Excel saking batu bulan matur suksma mang Excel samponya rengin mantan Dek Oli ring Dharma Sabe mantan Madihendra Soputra sana mantan Rendi Satwa ring Margeta Banan Dek Gary matur suksma niki nge saking Selat Karangasem mantan malih Putu Jangga saking Nongan niki nge matur suksma temannya nih Macebur nge. Wenten malih niki fans ya sane sampun nyarengin Kadek Mulyani saking Puputan Badung matur suksma tu Eka ring Pacung Brasela matur suksma Jero Pandes Sukawati matur suksma niki nggih Rajang Semeng Taler wenten malih nangoman ring Abian Base nggih Panderi matur suksma ring Widangan 3 Susut Bangli nggih wenten sira niki Rajang Semeng niki Tentram nggih ten wenten nama niki nggih Yan Enar ring Blang Singapadu wenten malih niki Gede Widya lagi proyek di Asah Tegah Tabanan nggih matur suksma niki nggih Asah Tegah Tabanan iki penebal niki nggih matur suksma niki dumugi kena rahayu Rajeng Putu Winaring Penarungan Rajeng Semeng nggih fansi ya mawali niki tembang sane sampun sayage niki tembangnya saking dek pikir niki nggih dot nyentana.

0: ติดอย่างสิ่งอะไร
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gimana kabarnya Tut?
5: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
4: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
5: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
4: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
5: Beh, Iyan beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
4: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
5: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
4: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
5: Seken tuh beli?
4: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
5: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
4: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
6: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Inggih sedo sobito nang kebito pem gemah merdeka ngetren sampun katur titiang saking trio parodi nih kengge budo ken adi kenten nge Egi pansi agi pemerdeka wenten sik informasi niki wenten lowongan kerja nge dicari tukang jari dan pengepul jaritan dan juga tukang checking yang berminat dados niki menghubungi CV Bali International Garment dengan alamat Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Teleponnya nering 0812-2122-9063 Mali bisa 0812-2122-9063 dengan fasilitas sanit didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, lan BPJS

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingisi ada solito nang kebintu FM Gema Merdeka ngetrofans via Gema Merdeka santukan niki galas sampun nampakin galas solas siang ya puput sampun titian nyaringin fans via Gema Merdeka ring gelaran varia pula dewata ring rahina semangat dimangkin ring rahina buda kliwon pang niki nge ring pinanggal kaping 21 ling bulan Juli warse kalih tali 6 likur. Ingin fans tiang Gema Merdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang nunas agung sinempura sinap titiang tok para mesanti om santi santi santi om.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Gema Merdeka.

97.7 Kamu 7 FM Gemang Merdeka Angkatan. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Rabu di tanggal 22 Juli tahun 2026. Sekarang kita ketemu di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Seperti biasa dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk fans Gemang Merdeka yang mau gabungan, silahkan. Yang mau request lagu juga boleh banget. Biar makin happy, biar makin semangat untuk aktivitas siang Anda. Jadi silahkan langsung gabungan ya. Buruan langsung serbu aja sosmednya Gemang. Bisa ke WhatsApp kami di 081558977. Atau Anda bisa komen-komen juga di postingan terbaru yang sudah Tiara buat di Facebook Gemang Merdeka Ngetren. Dan untuk yang sedang nanya di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami ya. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren selesai. Single baru dari miliknya Sabrina Leanor. Yeay, seperti biasa Fanistia ya, di sesi yang pertama program Potlot, Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin. Tiara mau ngeracunin Fanistia ya dengan single yang masih anget banget, fresh banget, fresh from the oven. Karena lagu ini tuh baru rilis di hari Jumat kemarin, fans gue mereka Jumat minggu lalu, tanggal 17 Juli 2026. Lagu dari miliknya Sabrina Leanor. Kalau kita lihat dari liriknya, Fanny Segawa Merdeka, lagu ini tuh kayak kisah tentang seseorang yang pernah dekat gitu ya Fanny, atau mungkin bahasa gaulnya kayak friendzone gitu loh. Belum ada status apa-apa di antara mereka gitu kan, cuma mereka kayak sering ngobrol, sering cerita kayak gitu kan. Ya pasti salah satunya akan ada yang menyimpan rasa, begitu ya Fanny ya. Dan di lagu ini ceritanya Sabrina Leanor lah yang menyimpan rasa sama si cowok. Cuma sayang banget ternyata cowoknya nanti kayak deket sama orang lain gitu loh Fanistia. Jadi dari Sabrina Leanornya yang kayak patah hati, makan hati juga, sedih juga gitu kan, karena kita harus ngedengerin orang yang kita suka malah nyeritain orang lain kayak gitu loh Fanistia. Gawa mereka pasti sedih banget, semoga gak ada yang pernah ngerasain itu ya Fanistia, karena pasti sakit tapi tak berdarah rasanya. Dan di pada ujungnya dalam cerita itu tuh kayak ya udah Sabrina Leanor akhirnya dia tuh kayak ngalah, ya udah selesai deh kalau kayak gini terus kan sakit hati juga ya lama-lama Fanistia, jadi dia milih untuk selesai aja, menutup buku ini gitu kan, ini akan jadi akhir dari cerita mereka begitu. Tapi ya kan si cewek ini masih tetap nungguin gitu loh Fanisa, kayak masih ada setitik harapan kalau si cowok akhirnya dia ngeh kalau ternyata Sabrina ini punya perasaan yang tulus sama dia. Kalau kamu ngeh, kamu bisa datang ke aku, siapa tahu aku masih ada di sini, masih nungguin kamu gitu. Gitu. Tapi ini masih kalimatnya mungkin gitu ya, mungkin aku masih di sini menunggu. Tapi ya karena kan gak ada yang tahu ya, kalau kelamaan nunggu juga gak bagus Fanistia, ya kan. Kalau kita menunggu yang tak pasti, menunggunya boleh, tapi kalau kelamaan itu yang jadi PR Fanistia, kayak buang-buang waktu banget gak sih gitu. Jadi kalau kalian sudah mungkin dalam posisi menunggu dan dia tidak ada kabar baiknya, kayaknya let it go aja deh Fanistia, karena kamu patut untuk bahagia. Kalau gak sama dia pasti bahagia sama orang lain gitu ya. Semoga fansnya suka sama singlenya, yang mungkin hari ini lagi galau bisa dengerin lagi lebih deep, lebih dalam lagu Selesai dari miliknya Sabrina Leanor, ya kan. Karena mencintai orang yang mencintai orang lain tuh sakitnya bukan main Fanistia, jadi mending ya udah lepasin aja, ikhlasin aja, dan kamu harus menemukan bahagiamu versi kamu. Jadi kayak cinta itu harus dua arah, gak cuma kamunya aja, tapi dianya juga harus cinta sama kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka, ingatan lumpuhkan ingatanku. Lagu dari miliknya Geisha juga sudah meluncur siang hari ini ya. Yeay, lagu yang sepenuhnya hits banget tuh Fanistia. Dan siang hari ini meluncur spesial buat yang sudah request. Terima kasih banyak, ada Mbak Miniasih dari Luas Tabanan sana. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk fansnya Gawang Merdeka, untuk yang lainnya, untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami, khususnya di Facebook Gawang Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak. Tiara mau sapa-sapa dulu ya. Terima kasih, ada Indrawari dari Manja Warna Tampak Siring, ada Bu Jirosoka di seputaran Pedungan, ada Pak Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud, ada Adiana Belimule dari Batu Yang, kemudian juga ada Pak Egar yang ikut dengerin GM juga, sama ada Bu Ian Puspesari dari Budagek Klungkung. Terima kasih banyak Fanistia. Terus untuk yang sudah request lagu, ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan Anda. Jadi jangan kemana-mana, oke? Kalau mau ikut gabungan silahkan ya Fanistia. Yang mau request lagu juga monggo, boleh banget, kita seru-seruan, kita nyanyi rame-rame. Pokoknya siang hari ini sampai nanti di jam 1, oke? Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, Tiara punya informasi penting dulu untuk fans Gawang Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya She Lounge 7. Film favoritmu sudah meluncur untuk edisi hari ini. Yay, lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak, ada tuh Eka dari Pacung Brasele. Terima kasih sudah ikut monitor. Katanya di sana suasananya lagi mendung, Vanistia. Terima kasih banyak informasi cuacanya. Kalau di sini kawasan War Supratman terpantau cerah, Vanistia. Langitnya biru, mataharinya kelihatan semua, ya kan? Jadi tetap semangat buat kita. Semoga cuaca tuh tidak mempengaruhi mood, karena Tiara yakin kadang-kadang cuaca tuh bisa ngaruhin mood banget. Kalau udah mendung dikit kayak jadi won banget, kayak males banget untuk keluar ruangan, untuk keluar rumah gitu ya, Vanistia ya. Tapi Tiara harap semoga Vanistia gua mereka tetap semangat apapun itu cuacanya ya. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa dulu yang di WhatsApp. Terima kasih banyak untuk Andi yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Putu Ayu di seputaran Ketewel ikut monitor juga. Terima kasih. Terus ada juga siapa ini? Wayan Sudibagio dari Sibang Kaje yang juga request She Lounge 7. Tadi Tiara sempat balas chatnya karena kan gak ada judulnya ya. Jadi Tiara balas tadi mau judul apa, cuman karena belum ada dibales, dan tadi tuh Eka yang sudah request duluan, jadi film favorit yang meluncur ya. Kalau nanti misal Pak Wayan Sudibagio mau request lagu yang lain, boleh, silahkan aja ya. Terus lainnya ada Aba Waisel di Sampelangan Gianyar, terima kasih sudah ikut bergabung. Ada juga Pak Hendra dari Tabanan. Terus juga ada Indrawari di Mancawarni juga ikut gabung di WhatsApp, terima kasih banyak. Dan untuk yang lainnya nanti bakal Tiara sambung lagi untuk lagu-lagu requestannya. Jadi ditungguin terus, stay tune terus di sini, jangan digeser channel radionya ya. Kali ini kita akan sambung dulu sama lagu berikutnya yang udah Tiara siapin nih, single kolaborasi dari Fori Fans bersama dengan Elsa Japasal. Ini dia, Menunggu Giliran.

0: J-Flow right here.
1: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, angkat tren lagunya Vidi Aldiano. Nuansa Bening juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak yang sudah Merdeka ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren elemen dengan rahasia hati juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Ada Kadek Mulyani dari Puputan Badung yang sudah monitor juga. Terima kasih banyak sudah gabungan di WhatsApp kami. Selamat istirahat siang juga untuk fans Gema Merdeka, karena sekarang sudah jam 12 lebih 10. Otomatis selamat istirahat siang, selamat menyantap makan siang Anda fans ya. Tapi untuk yang belum sempat makan siang, mungkin masih nanggung waktu kerjaannya, mungkin kalian bisa nyemil dulu tipis-tipis biar gak keroncongan perutnya ya. Buat yang sedang dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan. Kalau memang ada space waktu untuk makan siang dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Tiara mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Ada Nyoman Landung dari Panasan Klungkung, ada juga Yan Bur Arini di seputaran Kesiman, ada Nang Oman dari Abian Base, ada Ibu Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, ada Ibu Putu Widiasih di Payangan, ada Dek Demahes di Angantake, serta ada Cok Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Terima kasih banyak sudah komen-komen ya. Gak ketinggalan juga fans ya, di session yang kedua ini kita juga akan bahas informasi tips ringan ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya fans ya? Tungguin ya. Sekarang Tiara punya informasi penting dulu dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk sehingga nyamuknya gak berani dekat sama fans ya. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur, ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi gak usah bingung, gak usah ragu, buat kalian yang belum pernah pakai, cus bisa beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda. Belinya bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat, oke? Contohnya, fansnya bisa meluncur ke apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Bisa ke apotek Kita Ubung, Jalan Jokro Minoto nomor 309 dan Pasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar, toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar, apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar, apotek Ifarma Panjer di Jalan Dukan Pekerisan nomor 60 dan Pasar, apotek Ifarma Sandur di Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar, serta bisa di apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang engsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren cintakan membawamu kembali. Lagu dari Dewa 19 yang kolaborasi sama Firza. Sudah meluncur, cakep ya fans Gema mereka, ini versi barunya fans Tia, oke? Baiklah, kita lanjut yuk fans Tia. Karena seperti biasa kita akan bahas informasi atau tips ringan, informasi-informasi yang ringan-ringan aja, sembari menemani aktivitas siang Anda, sembari menemani istirahat siang Anda juga fans Tia. Dan kali ini Tiara mau bahas soal tomat. Siapa di sini yang suka konsumsi tomat fans Gema Merdeka? Apakah kalian langsung makan tomatnya seger-seger, dipotong langsung dimakan, atau kalian jadiin jus? Wah, boleh ya fans Gema Merdeka. Karena memang selain memberikan rasa yang segar dan enak juga, tomat itu kaya akan kandungan gizi yang tentunya bermanfaat buat kesehatan kita kan fans Tia. Nah, kira-kira apa aja manfaatnya? Kita langsung bahas satu-satu. Pertama, itu adalah menjaga kesehatan jantung. Tomat itu mengandung likopen yang dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Likopen ini adalah antioksidan yang membantu melindungi jantung kita dari kerusakan radikal bebas. Kemudian manfaat yang kedua, itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi kandungan kalium dalam tomat itu ternyata juga bisa membantu mengendalikan tekanan darah. Kalium ini akan membantu mengurangi ketegangan pada dinding pembuluh darah dan menurunkan resiko hipertensi. Terus tomat itu juga bisa mencegah kanker, fans Tia. Balik ke likopennya lagi, likopen yang terkandung dalam tomat, ya itu kan berkaitan dengan pengurangan resiko kanker, terutama untuk kanker prostat, kanker paru-paru, dan kanker perut, fans Tia. Terus di dalam buah tomat itu juga mengandung antioksidan yang akan membantu melawan sel-sel kanker dan mencegah pertumbuhan kankernya. Hasilnya, mengkonsumsi tomat ini bisa meningkatkan karotenoid dalam tubuh yang mencegah perkembangan sel kanker pada payudara. Jadi ini juga bagus buat para cewek-cewek ya.

Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM, Gema Merdeka, angkatan lagunya Adrian Khalif. 2001 kali juga sudah meluncur. Gak apa-apa berantem, asalkan janji akur lagi 2001 kali gitu ya. Semoga fansnya suka. Kita lanjut, kita masih bahas soal tomat. Fansnya gue mereka tomat tuh. Dan ternyata tomat ini juga baik buat kesehatan mata kita, karena memang tomat tuh punya kandungan vitamin A, vitamin C, dan juga likopen yang baik untuk kesehatan mata. Nutrisi ini akan membantu mencegah degenerasi makula dan gangguan penglihatan lainnya. Lanjut, manfaat yang kelima itu adalah bisa menjaga berat badan yang sehat. Karena tomat ini kan rendah kalori dan kaya akan serat, maka ini akan membantu menjaga rasa kenyang jadi lebih lama. Hal ini dapat membantu mengontrol nafsu makan Anda, menjaga berat badan yang sehat, dan mendukung program penurunan berat badan. Kemudian itu juga tomat juga bisa jaga kesehatan tulang, fansia. Tomat itu ada kandungan vitamin K dan juga kalsium yang penting untuk kesehatan tulang yang baik.

kalsium ini akan membantu menjaga kepadatan tulang, sementara vitamin K itu akan mendukung penyerapan kalsium yang optimal. Selain tomat, ada buah-buahan lain yang bisa menjaga kesehatan tulang, Fansia. Mungkin next kita bisa bahas untuk buah-buahan yang lain ya. Okay, nanti kita sambung lagi manfaat tomat yang lainnya untuk kesehatan kita. Sekarang kita lanjut dulu dengerin lagunya Bunga Citra Lestari, biar makin happy, wanita terbahagia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak trendu di Oris. Aku yang jatuh cinta juga sudah meluncur. Siapa juga yang hafal sama lagu ini? Tos dulu dari jauh kita. Lagu yang sebenarnya hits ya, Didi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Sebenarnya galau ya. Oke, next, kita masih bahas soal Tomat Fans di Gawa Merdeka dan masih ada 17 menit lagi sebelum kita berpisah. Jadi, mari kita selesaikan satu persatu. Ya, kita lanjut ke manfaat nomor 7, Fans dia. Jadi, tomat ini juga ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ada vitamin C yang terkandung dalam tomat. Ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Jadi mengkonsumsi tomat secara teratur ini bisa ngebantu untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan mencegah penyakit datang ke tubuh kita. Lanjut, terus tomat ini juga punya manfaat untuk kesehatan kulit kita. Ada kandungan vitamin C dan juga likopen dalam tomat yang memberikan manfaat anti penuaan pada kulit. Nutrisi ini akan membantu melawan kerusakan akibat paparan sinar matahari dan memperbaiki kerusakan kulit kita. Lanjut, tomat juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan ya, karena tomat ini kaya akan serat yang akan membantu memperbaiki pencernaan dan mencegah sembelit. Serat juga akan mendukung pertumbuhan bakteri sehat dalam saluran pencernaan kita. Lanjut, tomat itu juga bisa ngejaga kesehatan otak, fans dia. Ada antioksidan dalam tomat yang dapat melindungi otak kita dari kerusakan oksidatif dan membantu menjaga kognisi yang baik. Nutrisi tomat ini bisa membantu mencegah penyakit kayak Alzheimer itu loh, fans Gawa Merdeka. Jadi kita harus mengusahakan untuk konsumsi tomat, tapi jangan kebanyakan juga, karena sesuatu yang kebanyakan itu tidak baik. Jadi tetap harus dikonsumsi dengan batas yang wajar. Oke? Terakhir, Fanistia, tomat ini bisa menjaga kesehatan ginjal ya. Jadi tomat itu punya sifat diuretik alami yang dapat membantu membersihkan ginjal dan mengurangi risiko batu ginjal gitu. Nah, kayak yang Tiara bilang tadi, untuk mendapatkan manfaat tomat semaksimal mungkin gitu ya, Fanistia, sebaiknya kita mengkonsumsinya itu dalam bentuk segar. Jadi kayak langsung dipotong, dicuci, dipotong, langsung dikonsumsi gitu, Fanistia Gawa Merdeka. Jadi jangan melalui proses yang terlalu panjang. Kayak misalnya, aku makan tomat kok Tiara, tapi tomatnya dijadiin sambel. Enggak dong, jadi enggak sepenuhnya itu bisa masuk ke tubuh kita dengan vitamin-vitamin atau kandungan-kandungan yang bagus gitu loh, Fanistia. Atau mungkin aku makan tomat, tapi tomatnya diolah dijadiin sup atau apa gitu. Boleh-boleh aja, tapi dia akan beda rasanya kalau misalnya kita makan langsung pas lagi seger-segernya gitu loh, Fanistia. Jadi kalau kita makan langsung pas lagi enak, pas lagi seger, apalagi pas baru metik gitu ya, itu akan memberikan manfaat yang maksimal lah buat tubuh kita gitu. Jadi selamat buat kalian yang suka makan tomat, karena tomat itu punya segudang manfaat buat kesehatan kita. Oke, itu dia informasinya, Fansnya Gawa Merdeka. Selesai sudah ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin lagu berikutnya yang sudah Tiara siapin dari miliknya Kotak, Selalu Cinta. Jangan lupa nyanyi bareng-bareng.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Tolong. Lagu dari miliknya Budi Doremi yang rilis tahun 2018. Fanisnya Gema Merdeka. Gak berasa ternyata tuh udah lama banget ya lagunya Fanistia. Keren. Terima kasih, semoga Fanistia happy siang hari ini yang dengerin 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Oke, Tiara masih punya satu informasi penting lagi. Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, biji satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4791712 atau bisa via WhatsAppnya 081-997-882-164. Dan untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Ada Bligus Bawa juga yang ikut monitor di Renon sana. Katanya cuacanya lagi mendung di sana fans ya. Terus di Facebook ada Mang Ditya dari Desa Sedang, Kauripan, Jenggale. Kemudian terima kasih juga Oka Mulyarta di Padang Sambian, Putustun, Diang Batu, Pak Wayanaya di Pedungan, Iketut Ari Sugina Dinasra dari Padang Sambian, Yan Sutamo dari Kekeran Mengwi, ada Loh Putu Parwati dari Pemogan, ada Ibu Koming Suwarti di Sibangkaje, ada Nengah Sumariana di seputaran Dawan sana, ada Bu Yan Lasri juga, terus ada Bu Yan Sukerti dari Jalan Nangka, sama ada Sultan Hadi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung dan komen-komen di Facebook. Tiara pamit undur diri ya fans Gema Merdeka, tapi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, karena abis ini bakal ada ngobras, ngobrol bareng sehat fans Tia. So tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye bye.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senada bahagia sekali, saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Ngobras ya. Ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans Gema Merdeka ya, 22 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda bersama Ngobras sampai tuntas di jam 2 siang nanti. Dan fans Agama Merdeka siang hari ini Yulia tidak sendirian. Yulia sudah ditemani bareng dokter spesialis anak RSUD Bali Mandara. Beliau adalah Dr. Nikomangdiah Saputri, Mbiomed SBA. Baiklah Yulia, sapa dulu Om Sosiastu, dokter selamat siang. Dokter Diah, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Halo, selamat siang. Kabar baik, Mbak Yulia, ya? Iya.
0: Iya, sehat dokter ya?
1: Sehat, sehat.
0: Gimana tadi perjalanannya, lancar?
1: Cukup lancar ya.
0: Lancar? Nah. Oke, baik dokter, sudah makan siang tadi?
1: Ya nanti kita
0: nanti. Oke, baik dokter, selama satu jam kita bakalan ngobrolin tentang strategi orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak nih dokter ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, Yula bakal putarkan dulu satu buah lagu untuk mengawali jumpa kita ya. Kali ini Yula putarkan dari Maudy Ayunda ya, akustiknya dengan Perahu Kertas. Spesial untuk Anda fans ya, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka Ngantaran. Itu dia akustik dari Maudi Ayunda. Ada Perahu Kertas sudah mengawali jumpa kita siang hari ini. Di ajangnya ngobrol siang, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Baiklah Fans Tia, sudah Hila informasikan tadi ya, bahwa untuk tema kita siang hari ini adalah strategi orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Nah, sebelum kita berlanjut untuk lebih jelasnya tentang bagaimana tumbuh kembang anak dan bagaimana cara memantau yang tepat ya dokter ya, Yula kami ingin dijelasin dulu dokter, apa sih yang dinamakan dengan tumbuh kembang anak dokter?
1: Oke, tumbuh kembang anak, jadi namanya tumbuh kembang ada dua aspek ya, pertumbuhan dan perkembangan.
0: Okay. Jadi ini beda ya dokter ya?
1: Beda ya, dua aspek yang kita harus memang amati setiap bulannya pada anak-anak. Untuk pertumbuhan sendiri itu hal fisik yang bisa diukur, seperti berat badan, lingkar kepala dan tinggi badan. Kalau perkembangan itu perubahan fungsi organnya dan kemampuan anak seperti belajar duduk, kemudian kemampuan untuk tegak kepala, kemudian untuk berbicara yang seperti itu. Jadi dua hal ini yang rutin akan dipantau setiap bulannya dari sejak lahir seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu tumbuh kembang. Jadi ini ada dua kata ya yang harus kita jalankan kedua-duanya ya dokter. Enggak boleh kita memperhatikan pertumbuhannya saja tanpa memperhatikan perkembangannya. Enggak bisa gitu ya dokter?
1: Oh, tidak bisa.
0: Harus keduanya
1: ya. Dua hal yang harus bagus di anak-anak.
0: Pertumbuhan dan perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Ini seharusnya sejak kapan harus kita mulai memperhatikan tumbuh kembang pada anak ini dokter?
1: Untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dan baik itu dari sejak lahir. Kemudian tetap kita harus untuk golden age-nya kita harus perlu perhatikan dengan periode emas anak-anak 0-5 tahun. Di mana masa yang paling krusial untuk pembentukan otak. Kemudian kecerdasan. Jadi itu benar-benar diperhatikan.
0: Oke, 0-5 tahun
1: untuk
0: ya?
1: 0-5 tahun untuk golden age-nya. Nah, kemudian untuk memastikan fisik terutama itu adalah fondasi utama. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar kita pantau di mana berat badan, tinggi badan, lingkar kepala benar-benar dipastikan sesuai dengan usianya. Dengan pemberian tentunya ASI eksklusif, ya, gizi juga yang gizi-gizi sehat ya.
0: Oke, jadi memang dari 1000 hari kehidupan ya, itu harus kita perhatikan berarti mulai dalam masa kehamilan ya dokter ya. Oke, baik. Nah, jika ada kendala atau lain satu hal di hari 1000 hari kehidupan ini, apa yang terjadi atau mempengaruhi nggak sih dokter terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak ini?
1: Iya, sangat mempengaruhi, terutama apabila pemberian ASI eksklusif ataupun makanan yang tidak yang gizinya tidak diperhatikan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan sendiri yang menjadi fondasi utama untuk perkembangan anaknya nantinya juga seperti itu.
0: Efeknya gimana dokter? Atau akibatnya seperti apa kalau kita tidak memperhatikan pertumbuhan dan juga perkembangan anak sejak 1000 hari kehidupan itu dokter?
1: Jadi kalau untuk kita pertumbuhannya menjadi retardasi ya, jadi tidak sesuai dengan usia, maksudnya dengan gizinya menjadi yang idealnya adalah gizi baik. Jadi menjadi gizi buruk, gizi kurang yang seperti itu dalam jangka waktu yang lama yang kita tidak segera untuk intervensi, itu juga akan mempengaruhi ke pertumbuhan yang lain seperti tinggi badan, kemudian untuk perkembangan yang lain juga akan berpengaruh.
0: Perkembangan otaknya?
1: Perkembangan otaknya
0: juga.
1: Iya. Baik IQ ataupun perkembangan yang sesuai dengan usia adik sesuai anak-anak gitu.
0: Oke, terus apa aja nih dokter aspek utama dari tumbuh kembang anak ini yang harus kita perhatikan benar-benar serius dokter?
1: Oke. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan tentunya di rutin di kita harus memantau adalah berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala. Itu akan rutin dilakukan dari sejak lahir. Setiap bulannya juga akan dilakukan pemantauan. Tentunya itu pada saat juga dilakukan imunisasi yang berkala. Itu silakan akan dijelaskan juga oleh tenaga kesehatan pada saat itu, entah itu dokter spesial anak ataupun pada vaskes yang dikunjungi untuk perkembangan, apakah itu sesuai dengan usianya atau tidak, seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Terus strategi dari orang tua sendiri nih untuk mengawasi tumbuh kembang anak seperti apa, dokter?
1: Yang paling penting adalah setiap bulannya pengukuran pertumbuhan itu dicatatkan di buku KIA atau buku kesehatan,
0: ya?
1: Kesehatan ibu dan anak. Jadi di sana kita masukkan ada kurva WHO yang menjadi standar pertumbuhan kita untuk melihat pertumbuhan anak apakah sudah sesuai untuk dari segi berat badan menurut usianya atau panjang badan, lihat tinggi badannya dengan usianya dan lingkar kepalanya juga. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi sesuai dengan usianya untuk perkembangan anak. Misalnya pada anak-anak atau bayi usia 3 bulan apakah sudah bisa tegak kepala, atau usia 6 bulan apakah sudah bisa duduk dengan sempurna atau belum, yang seperti itu. Atau usia-usia yang sudah mengeluarkan kata, misalnya pada usia 1 tahun atau 18 bulan, yang seperti itu.
0: Oke, seperti itu Fansia Gema Merdeka. Jadi strategi utama dari orang tua untuk mengawasi tumbuh kembang anak itu ya melalui buku sehat KIA ya, dokter ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kita bisa melihat ya di strukturnya di sana untuk perkembangannya ya, kurvanya itu ya, dokter,
1: kurvanya.
0: Ya. Oke, kalau misalkan kurvanya itu ya terlihat sih sedikit menurun gitu beberapa periode misalkan, terus naik lagi, itu bisa dibilang tumbuh kembangnya terganggu atau kurang bagus atau gimana, dokter? Apa wajar gitu?
1: Kalau itu kita evaluasi lagi. Kalau pada saat tiap bulannya ada penurunan, seberapa penurunannya itu yang harus segera dikonsultasikan dengan spesialis anak atau dokter yang bersangkutan pada saat evaluasi tiap bulannya, sehingga sedini mungkin akan dikoreksi atau diberikan konsultasi sehingga pertumbuhan itu tidak terus menurun, tetapi ada peningkatan dengan intervensi yang kita berikan segera.
0: Oke, jadi kalau misalkan turun sedikit terus besok bulan depannya lagi naik, itu wajar. Enggak masalah, wajar,
1: iya,
0: ya.
1: Masih wajar. Oh, gitu. Tapi kita diskusikan lagi apa yang menyebabkan penurunan ini.
0: Oke, okay, jadi dicari ya.
1: Betul. Apakah sempat sakit sehingga nafsu makan juga berkurang,
0: okay,
1: atau ada kendala-kendala lain? Nah, pada anak saya sedang tumbuh gigi sehingga anak juga tidak mau makan dengan
0: Nggak pengen makan gitu ya. Baik, seperti itu Fansia Gema Merdeka ya. Sebenarnya caranya mudah ya. Untuk strategi awalnya ya kita memang harus memperhatikan dari kurva yang ada di KIA itu ya. Baiklah Fansia Gema Merdeka, untuk lebih lanjut lagi nanti bakalan kita lanjutkan setelah jeda dan lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terfans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Ngobras Ngobrol Barang Sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandiara. Masih dengan topik yang sama, fans ya Gema Merdeka, strategi orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak ya. Nah, setelah tadi sudah diinformasikan dan juga dikasih tahu sama dokternya bahwa strategi orang tua untuk mengawasi tumbuh kembang anak itu sebenarnya bisa kita pantau sejak dini, fans ya, dan caranya mudah sekali ya. Nah, terus dokter, ini kalau misalkan orang tua ini terlambat ya untuk untuk melakukan memantau strategi-strategi seperti itu, nah jadinya anak menjadi terlambat untuk mencapai tahapan perkembangannya, istilahnya perkembangannya itu terlambat lah ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut, dokter?
1: Yang pertama, ya jangan panik dulu ya. Mm-mm. Yang pertama jangan panik. Kita harus amati dulu anak, karena karakter anak berbeda-beda. Kemudian yang kedua juga jangan terlalu pembiaran. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang terlambat. Percaya mitos.
0: Ya,
1: biasa.
0: Aja,
1: ini biasa nih. Memang nanti juga bisa sendiri seperti itu. Tetap kita harus evaluasi kebiasaan-kebiasaan di rumah. Kemudian apakah anak terlalu, yang lain juga kita harus amati juga, apakah anak terlalu sering main gadget atau screen time yang berlebihan. Kemudian atau kurang diajak interaksi nih sama orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya sudah melihat kok ada gangguan keterlambatan ya, dari perkembangannya, segera ke dokter, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak, sehingga pemantauan sejak dini untuk perkembangan dan milestone-nya juga tetap terjaga. Jadi bisa dikoreksi sejak dini, tidak akan berlanjut sampai anak akan lebih besar lagi atau jadi lebih dewasa lagi seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu, fans setia Gema Merdeka ya. Nah, terus kalau cara memastikan untuk pertumbuhan dan juga gizi anak berjalan dengan baik itu gimana caranya kita memantau, dokter? Untuk memastikan lah ya.
1: Untuk memastikan seperti tadi dijelaskan, jadi timbang berat badan secara rutin, pengukuran berat badan tinggi badan, kemudian ukur lingkar kepala, kemudian kita tetap harus sama-sama mantau baik bersama dokter maupun secara mandiri. Jadi di plotkan ke kurva atau ke aplikasi. Sekarang kan banyak itu Pak, aplikasi-aplikasi pertumbuhan, sehingga sejak dini kita sudah tahu anak ini ada penurunan atau malah peningkatan atau sudah sesuai dengan tingkat perkembangan atau pertumbuhan yang seharusnya seperti itu. Kemudian kita harus pastikan juga pemberian asupan gizinya. Asupan gizi yang benar-benar sesuai. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, terutama protein hewani, dan juga lemak itu cukup untuk porsi makan adik. Jadi itu kita harus memastikan seperti itu. Jadi sejak dini kita sudah melakukan pemantauan.
0: Oke, jadi kita pantau sejak dini ya. Nah, saat ini kan seringkali ada masalah gerakan tutup mulut saat makan tuh, dokter ya. Itu gimana cara mencegah tantangan anak yang susah makan, dokter? Kan ini kadang makan ini yang menjadi kendala, terkadang berat badan anak itu bisa turun kayak gitu. Sedangkan sekarang anak-anak itu mereka lebih degeng ya, dia lebih nyaman enjoy dengan pegang gadget meskipun mereka itu belum makan, tapi nggak terasa lapar kayak gitu, dokter, karena dia sibuk dengan gadget ini.
1: Nah, itu juga yang menjadi concern ya di belakangan ini. Jadi maraknya penggunaan gadget terutama pada anak-anak, yang sebenarnya pada anak-anak itu ada aturannya, istilahnya ada rekomendasinya penggunaan, batasan penggunaan gadget atau screen time pada anak-anak. Gimana mencegah gerakan tutup mulut? Yang pertama kita harus tahu, kita harus pastikan juga kesehatan anak, karena anak-anak yang sering sakit itu juga akan mempengaruhi kemauan untuk makan. Jadi anak-anak yang sering infeksi seperti itu, kita juga harus meminimalisir terjadinya infeksi. Kemudian kita juga harus evaluasi juga anak-anak dengan tidak mau makan atau gerakan tutup mulut ini di usia berapa? Mm-hmm. Apakah ada faktor lain seperti lagi sedang tumbuh gigi, mm-hmm, yang seperti itu? Mm-hmm. Tapi itu juga hal-hal seperti itu juga tetap kita mengupayakan, mm-hmm, untuk pemberian makanan makan pendamping ASI atau makanan pokoknya, mm-hmm, agar sesuai dengan rule makan, jadi punya jadwal makan yang reguler, yang rutin seperti itu. Kemudian kenalkan juga variasi makanan. Jadi variasi-variasi makanan dapat dikenalkan sejak memulai empasi, yaitu umur 6 bulan.
0: Ya,
1: kemudian untuk tekstur juga. Jadi tekstur kita lihat di awal mungkin dia puré atau dia berupa cair, kemudian disaring seperti itu. Kemudian peningkatan tekstur juga harus secara bertahap, karena peningkatan tekstur yang lambat itu juga akan mempengaruhi anak-anak, bisa jadi tidak bagus untuk makannya, nafsu makannya seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu Fansia Gema Merdeka. Memang sering kali nih kita lihat anak-anak itu lebih memilih tutup mulut nih ya, biar nggak dikasih makan katanya ya.
1: Oke. Oh iya, Mbak Yul ya. Mm-mm. Saya juga itu tekankan itu juga, jauhkan anak-anak dari distraksi. Distraksi itu salah satunya adalah penggunaan gadget atau gawai. Itu kami tidak rekomendasi pada saat makan sambil nonton seperti itu.
0: Itu ada efeknya nggak, Dok?
1: Ada efeknya. Okay, jadi dia gagal fokus. Okay. Jadi dia tidak, istilahnya kalau sekarang trennya namanya gagal fokus ya. Jadi dia fokusnya akan terbagi. Dia akan tidak fokus untuk makan.
0: Okay. Nah,
1: pada akhirnya dia itu yang tadi dibilang sama Mbak Yulia, akhirnya gerakan tutup mulut akan terjadi. Jadi fokusnya tidak makan.
0: Oke, okay, tapi kenyataannya dokter, kalau nggak dikasih gadget, anak ini nggak mau makan. Kan jadinya sebagai orang tua itu kayak dilema ya. Nggak dikasih makan itu gimana? Dikasih makan itu dia harus pegang gadget. Nah, kan bingung jadinya dokter.
1: Itu sebenarnya bisa dicegah. Itu hanya kebiasaan yang dipaparkan sejak dini. Sebenarnya gadget itu tidak baik dipaparkan, apalagi anak-anak di bawah 2 tahun.
0: Okay.
1: Nah, di atas 2 tahun pun ada batasannya. Tidak seharian gitu main gadget, apalagi sedang makan. Kemudian selain itu juga yang mempengaruhi, kadang ibu-ibu kurang sabarnya, jadi sering memaksa anak. Itu juga kami tidak rekomendasikan untuk adanya pemaksaan.
0: Memang nggak boleh ya, dokter?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa, dokter?
1: Nanti jadi trauma.
0: Okay.
1: Trauma untuk makan. Jadi ada anak-anak, pasien-pasien saya juga ada masalah seperti itu. Jadi melihat sendoknya takut. Jadi ada anak-anak yang seperti itu, melihat makanan aja baru diadukan makanan aja dia dari jauh sudah nangis seperti itu.
0: Kayak trauma gitu jadinya.
1: Kayak trauma akhirnya.
0: Oke, jadi itu tidak boleh ya, pemaksaan tidak boleh, Fansia Gema Merdeka. Oke, Fansia Gema Merdeka masih di ajangnya ngobrol barang sehat. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Trend.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kebang, kebang,
5: kebang. Berdekat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngantar fans ya Gema Merdeka. Gak terasa kita sudah berada di menit ke-35, melangkah dari jam 1 siang ya. Masih ditemani bareng Dr. Diah ya, dari spesialis anak RSUD Bali Mandara. Masih dengan tema yang sama ya fans ya, strategi orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Nah tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan anak tutup mulut saat makan, nah bagaimana cara mencegah tantangan ini yang sangat besar ya memang ya. Kalau anak sudah susah makan ini memang susah banget ya, apalagi sekarang sudah merebak yang namanya gadget ya. Jadi gak bisa dipungkiri, terkadang anak itu mau makan sambil main gadget ya. Ternyata itu tidak disarankan ya dokter ya.
1: Tidak disarankan.
0: Kalau misalkan ini anak ini sudah terbiasa, terus anak sudah gimana ya, kayak kecanduan gitu dokter, kalau gak pegang gadget dia gak mau makan, nah itu bisa gak sih dihilangkan kebiasaan seperti itu dokter?
1: Sebenarnya bisa, yang penting orang tua tegas. Tegas dan ada punishment reward. Jadi pada saat mungkin pada saat dia sudah kebablasan ya, jadi kebiasaan untuk bergadget, mungkin orang tua bisa kasih reward apabila pada saat makan tanpa gadget dia akan dapat reward sesuatu. Misalnya anaknya suka boneka atau suka stiker, diberikan satu stiker untuk anaknya, seperti itu. Jadi kebiasaan itu hanya kebiasaan yang memang harus ditegaskan sama orang tua.
0: Okay, jadi sebenarnya itu tidak disarankan dan itu bisa dihilangkan kebiasaan seperti itu ya dokter ya. Contohnya kayak kasih reward kayak gitu ya. Ya. Okay, baik Fanstia. Jadi jangan putus asa ya Fanstia kalau memang anaknya sudah kecanduan sama gadget. Nah itu sebenarnya bisa dicegah, itu hanya terbiasa saja ya dokter ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah mungkin untuk alternatif yang lain, misalkan dokter nggak boleh pegang gadget, terus anak ini dikasih apa gitu biar mau makan gitu.
1: Pada saat makan idealnya kita memang harus bercerita dua arah, berkomunikasi dengan orang tua yang sedang memberikan makan, misalnya bercerita apapun. Jadi ada komunikasi dua arah di antara anak dan orang tua. Kemudian juga bisa kalau misalnya terlalu terbiasa dengan gadget, akhirnya anaknya tidak bisa diam atau cranky sekali, boleh minimal satu saja diberikan mainan yang dia pegang. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, mainan itu akan kita hilangkan juga. Jadi adiknya, anaknya fokus dengan makanan yang di hadapannya.
0: Okay. Kalau mainan nggak apa-apa ya dokter ya?
1: Satu saja,
0: nggak apa-apa.
1: Tidak apa-apa untuk pembiasaan di awal, karena sudah terbiasa di awal dengan gadget, untuk mengalihkan supaya perhatiannya, jadi diberikan satu mainan. Saja mainan, tidak banyak-banyak. Justru kalau terlalu banyak itu juga akan memecahkan fokusnya.
0: Oke,
1: nanti jadi lama-lama dia akan kita ambil juga untuk satu mainan itu, sehingga akan fokus untuk bercerita saja dengan orang tua. Dan atau bisa memberikan sendok, sama-sama pegang sendok, ibunya pegang sendok, anaknya pegang sendok, jadi anaknya berlatih untuk memasukkan makanan sendiri dengan sendok tersebut, seperti itu.
0: Okay, jadi seperti itu Fansia Gema Merdeka, cara untuk mengalihkan kebiasaan atau kecanduan gadget ya pada saat anak makan. Nah itu bisa dicoba Fansia Gema Merdeka ya. Nah terus untuk strategi stimulasi atau rangsangan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk menunjang tumbuh kembang anak, itu apa aja dokter?
1: Oke, untuk menunjang perkembangan anak, kita bisa bermain sambil belajar. Jadi berikan mainan-mainan edukatif. Kemudian bisa biarkan anak untuk explore, untuk melihat lingkungan sekitarnya. Yang penting kita jaga keamanannya anak. Jadi tidak banyak larangan yang menyebabkan anak terbatas untuk explore di lingkungan. Seperti itu. Kemudian tetap komunikasi dua arah. Jadi sering aja bicara, membacakan buku. Jadi mendengarkan apa celotehan-celotehan anak, dan memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki dari kosakatanya, misalnya yang belum sempurna, yang seperti itu. Kemudian ya orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi sikap dan sifat karakter di rumah yang dilihat sama anak itu harus baik, sehingga anak ini akan menjadi cerminan dari sikap-sikap orang tua sebenarnya. Jadi dia anak-anak ini adalah peniru yang umum. Jadi kita sebagai orang tua menjadi contoh, menjadi tauladan yang baik bagi anak, seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu Fansia Gema Merdeka ya, strategi simulasi rangsangan yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menunjang tumbuh kembang anak ya. Nah, terus untuk peran orang tua sendiri dokter dalam mendukung kesehatan mental anak. Nah, seperti apa itu dokter?
1: Untuk peran orang tua sendiri, ini adalah peran utama ya untuk bagi anak, kesehatan mental anak. Jadilah orang tua yang pendengar yang baik bagi anak dari sejak dini. Jadi apalagi baru juga orang tua itu membandingkan anak dengan anak lainnya. Karena setiap anak itu memiliki kecepatan pertumbuhan, kecepatan perkembangan yang berbeda-beda pada masing-masingnya. Ya, jadi dukungan penuh, dukungan kasih sayang yang penuh dari keluarga itu adalah kunci utama.
0: Oke, jadi seperti itu, tidak boleh membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain ya dokter ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau membatasi, misalkan membatasi kayak jam bermain, terus membatasi, ya pokoknya pembatasan-pembatasan terhadap anak, itu sebenarnya boleh nggak sih dok?
1: Pembatasan-pembatasan dalam arti positif boleh, itu malah harus. Seperti pembatasan penggunaan gadget, kembali lagi, karena di sini sekarang lagi trennya perkembangan akhirnya terganggu atau terhambat dengan pembiaran penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi misalnya pada anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh sama sekali penggunaan gadget. Paparan gadget itu sama sekali tidak boleh.
0: Oke,
1: kalau misalnya pada anak-anak yang lebih besar, untuk penggunaan gadget bisa 30 menit sampai 1 jam dalam 24 jam. Seperti itu. Nah, kalau bisa tidak terpapar sama sekali itu lebih baik lagi.
0: Oke, kalau misalkan berbohong untuk kebaikan terhadap anak, itu boleh nggak dokter?
1: Berbohong dalam konteks apa dulu?
0: Kebaikan, misalkan ya pokoknya kita bohongin dia, tapi maksudnya gini, ayo mandi dulu, nanti bakalan ibu ajak ke belanja misalkan, beli mainan gitu, kayak itu. Padahal tidak gitu, itu boleh nggak dok?
1: Sebaiknya sih tidak ya.
0: Oh tidak.
1: Karena itu sekali lagi anak itu peniru yang ulung. Jadi nanti akan terbawa pembentukan karakter anak ke depannya. Jadi dia juga akan belajar berbohong dari sana. Jadi kalau misalnya kita apapun, misalnya kita kasih reward, sebentar lagi kita akan beli mainan. Kalau anak sudah menepati kemampuan apa yang kita targetkan, ternyata dia anaknya mampu dan mau, sebisa mungkin dipenuhi. Betul. Supaya nanti anak juga tidak akan dengan punya karakter seperti itu. Jadi apa yang diucapkan akhirnya sering diingkari, yang seperti itu.
0: Oke, jadi meskipun berbohong untuk kebaikan tidak boleh ya.
1: Dihindari lah ya.
0: Dihindari. Jadi nanti anaknya itu bisa apa namanya meniru gitu.
1: Meniru,
0: ya dokter.
1: Betul. Akhirnya jadi nanti pada saat diberikan challenge, diberikan sesuatu, tolong ambilkan ini, nanti mama akan memberikan ini gitu. Ternyata tidak ditepati. Nanti suatu saat akan kita mendidik untuk yang lain dengan reward juga tidak mau anaknya. Karena sudah punya trauma, nggak bakal ditepati nih.
0: Oke, baik itu jadi ya. Nah, terus kalau misalkan kita mendidik yang terlalu keras dengan anak dari segi omongan ya, maksudnya bukan keras
1: fisik
0: tidak. Nah, itu boleh nggak dok sebenarnya dok?
1: Keras sama tegas mungkin perlu dibedakan ya.
0: Beda tipis ya?
1: Beda tipis ya. Yang direkomendasikan tegas dan konsisten sebenarnya. Konsisten dalam arti semua yang terlibat dalam tumbuh kembang anak ini sama aturannya. Baik itu misalnya di rumah ada ibunya, bapaknya, kakek neneknya, sama, konsisten. Itu udah tegas. Tapi mungkin kalau keras bisa luas ya artinya. Keras dibentak itu juga tidak baik. Keras dengan kata-kata kasar juga tidak baik. Seperti itu.
0: Oke. Jadi memang itu memang harus kerjasama dalam satu rumah ya.
1: Betul.
0: Untuk membentuk apa namanya mental anak ini.
1: Mental anak, sebenarnya, karakter yang ya. Baik pada anaknya.
0: Oke, okay. Baiklah Fans Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu yang melewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
2: Ya, aku udah tidur sih Pak. Padahal kan.
3: Maaf ya Ma, Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gima Merdeka Ngetravan, setia Gima Merdeka. Masih di ajangnya Ngobras ya, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Masih dengan topik kita yang tadi ya, bagaimana strategi orang tua dalam tumbuh kembang anak ya. Baik dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita siang hari ini, masih dengan tumbuh kembang anak nih dokter ya. Nah, kita bisa terbebas atau terlepas dari perhatian tumbuh kembang anak itu usia berapa anak dokter?
1: Kalau untuk pertumbuhan itu kembali lagi untuk pertumbuhan tumbuh kembang yang paling penting itu di golden age-nya yang tadi. Jadi 0 sampai 5 tahun. Itu benar-benar masa krusial pembentukan otak pada anak. Jadi 1000 hari pertama dulu untuk fisiknya utamanya, tapi untuk golden age-nya memang sampai usia 5 tahun. Tapi tetap kita harus pemantauan namanya anak, kategori anak adalah di bawah 18 tahun. Jadi selama kategori masih anak, tetap harus ada pemantauan pertumbuhan maupun perkembangan.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalkan umur 17 itu masih bisa kita didik, kita arahkan, begitu dokter?
1: Masih bisa, tapi sebaiknya memang diarahkan atau dididik memang sejak dini. Jadi kembali lagi tadi dengan pola asuh yang tegas, kemudian yang komunikatif juga, yang mengayomi anak juga. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau misalkan anak sudah bisa dibilang menginjak dewasa ya dokter ya, di atas 15 tahun, dia masih seneng kayak cerita, kayak curhat ke orang tuanya, itu masih wajar gak sih dok?
1: Masih wajar, itu hal yang baik. Artinya bonding antara orang tua dan anak itu berjalan cukup baik. Jadi anak bisa berbicara terbuka dengan orang tua. Seperti itu. Jadi kita mengetahui lingkungan, bisa sambil mengobservasi, sambil mengevaluasi lingkungan sekitar anak seperti apa, apakah anak nyaman dengan lingkungannya, yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang penting sekali. Karena yang kita tahu seperti belakangan ini banyak bullying yang seperti itu. Jadi pada anak-anak yang tidak terbiasa untuk berkomunikasi dua arah dengan orang tua, itu yang akan menjadi tekanan jadi anak. Jadi dia pendam apa yang dia rasakan untuk sehari-harinya. Apakah ada yang mengganggu pikiran atau sesuatu lainnya.
0: Oke, baik. Jadi memang itu penting banget ya, keterbukaan antara anak dan juga orang tua. Nah, terus kalau untuk parenting nih dokter, parenting yang paling ideal untuk perkembangan anak itu seperti apa dokter?
1: Jadi pola asuh memang dari awal ya, kita terapkan pola asuh kalau bisa yang demokratis ya. Jadi kasih sayang penuh, jadi benar-benar memberikan dukungan penuh ke anak. Kemudian aturan yang konsisten, jadi tetap jelas, tegas, konsisten. Kemudian validasi emosinya. Jadi kalau pada anak-anak, oh ini kita beritahukan, oh ini adik lagi marah atau adik lagi sedih, yang seperti itu. Kemudian dibicarakan, didiskusikan ketidaknyamanannya seperti apa. Seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya, pola asuh yang paling ideal untuk masa pertumbuhan dan juga perkembangan anak ya. Baiklah dokter, karena ini waktu sudah merapat ke jam 2 siang ya, Yula kasih kesempatan buat dokter Diah untuk memberikan closing statement buat fans Tia Gima Merdeka. Gak terasa nih waktunya sudah hampir 1 jam saja dokter ya. Oke, silakan dokter.
1: Oke, pantau tumbuh kembang anak sejak dini. Jadilah orang tua yang aware atau perhatian dengan pertumbuhan maupun perkembangan, dan menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Terima kasih.
0: Oke, jadi sesimpel itu ya dokter ya. Sebenarnya kita harus aware sama anak ya, dan juga menjadi tauladan juga contoh untuk anak ya. Jadi benar gak sih dok, kata orang itu perilaku orang tua itu mencerminkan perilaku anak juga?
1: Iya benar.
0: Betul?
1: Karena anak-anak adalah peniru yang ulung.
0: Oke, atau mungkin ada faktor genetik bukan ya?
1: Faktor genetik itu berbeda lagi.
0: Oh beda.
1: Berbeda lagi. Tetapi untuk pembentukan karakter, tetap kita upayakan orang tua tetap menjadi contoh yang baik. Contohnya. Secara langsung dilihat sama anak dengan sikap dan sifat orang tua yang baik.
0: Okay, baik, terima kasih dokter atas waktunya siang hari ini dan Fansia Gema Merdeka, karena waktu sudah merapat saja ke jam 2 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Ngobrol Siang, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Fansia, mohon maaf jika ada salah kata dan akhirnya Yulia tutup sampai di sini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita beralih ke Halo GM tepat di jam 2 siang.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu ya fans ya, 22 Juli 2026. Saya Yula menemani Anda sampai tuntas di jam 3 sore nanti. Ya, mau gabungan silahkan ya, wajib dikunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Baiklah fans ya, Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangep.
0: Pak Cahya dari Tangep, oke. Gimana kabarnya Pak Cahya?
1: Kabarnya baik-baik. Ke Mak Yulia, gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Silakan Pak Cahya, sambil ngukir nih Pak Cahya biar tambah semangat, diputar lagu apa nih?
1: Lagunya Niji ya, Laskar Pelangi.
0: Lagunya Niji, Laskar Pelangi. Oke, ya. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagu Niji ya?
0: Ya lagunya Niji, maksudnya di spesialin buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja atau GM.
0: Oke, terima kasih.
1: Kepada Mbak Yulia, Mbak Petugas, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih Pak Cahya dari seputaran Tangep ya. Siang hari ini pilih lagunya Niji dengan Laskar Pelangi. Oke, fans ya, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Pick up.

0: 97.7 FM GMA Merdeka Ngetrend. Hai, halo, selamat siang fans ya. Kembali Halo GMA menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Dan yang sudah mau gabungan ya, silakan di 081558977. Baiklah, Yulia sapa dulu, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Di Gatsut Timur.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Hadi di Gatsut Timur.
0: Hadi?
1: Ya.
0: Hadi dari Gatsut Timur?
1: Ya.
0: Oke, Hadi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar
1: gimana
0: baik.
1: Sebaliknya?
0: Oke, silakan Hadi, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Agnes yang Cinta Tak Ada Logika ya.
0: Hmm?
1: Lagunya Agnes yang Tak Ada Logika.
0: Lagunya Agnes belum ada di list. Jadi ini lagunya sudah di list ya, sudah disiapkan.
1: Oh, okay.
0: Jadi
1: apa
0: Hadi pilih.
1: Apa aja?
0: Lagunya, waduh ini banyak banget nih, ini baru satu yang keputar nih. Hadi bisa dikunjungi dulu ya di via Facebooknya Gebang Merdeka Ngetren dan di nomor WhatsAppnya ya, bisa dicek di sana apa saja lagunya. Ya, baru bisa dipilih.
1: Oke, okay, dah.
0: Oke, okay, ikutan aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih buat Hadi dari seputaran Gatsut Timur ya. Jadi Mantai Gema Merdeka yang mau gabungan ini wajib ya dikunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977 ya. Oke, okay, kalau gitu Yulia pilihkan saja lagunya. Kali ini Yulia putarkan dari 420, ada Mangu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: get freaky.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrafansti ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwus.
1: Mbok Mini dari Tabanan Luwus. Oke, okay. Mbok Mini, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
2: Kesia ya.
1: Lagunya Kesia Lefronka. Oke, okay. Mau dispesialin buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi monitor, okay. Buat Mbak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Yo, terima kasih buat Mbok Mini dari seputaran Luwus ya, di mana siang hari ini kepingin dengerin lagunya Kesia Lefronka ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya yang dipilih oleh Mbok Mini ya. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngantar fans ya Gema Merdeka. Kembali Lia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Mbak Lia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Royskane kawasan Sukawati Daupeken, Mbak Lia.
0: Oke, Royskane dari seputaran kawasan Sukawati Daupeken ya. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara, segar kencang termobakan, Mbak Lia.
0: Oke, silakan. Lagunya siang hari ini kepengen diputerin lagu yang mana nih?
1: Tip X boleh, Mbak Lia?
0: Tip X, oke. Salam rindu. Mau dispesialin buat siapa nih rindunya?
1: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di

0: pendaftaran band ada Pak Komang Panyul beserta kawan-kawan.
1: Okay.
0: Dan buat Mbak Yulia yang bertugas.
1: You.
0: Nasi hangat sama cabai.
1: Ih, enak banget.
0: Makasih banget Mbak Yulia.
1: Bye. Okay.
0: Bye.
1: You, terima kasih Royska nih dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Di mana siang hari ini sudah pilih lagunya Tip X ya Fanstia ya. Lagunya Salam Rindu nih. Oke, buat yang dispesialin ya, Salam Rindunya nih dari Royska nih ya. Oke Fanstia, langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrafans ya Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon San? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Apriana di Bangladesh.
0: Dengan siapa?
1: Apriana.
0: Apriana.
1: Ya.
0: Oke, dari Bangladesh ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Bang Li Desa. Silakan Afrian, apa kabar nih?
1: Oh, kabar baik-baik, cuaca udah mulai mendung.
0: Oke, silakan siang hari ini kepingin dengerin lagu apa nih?
1: SID.
0: Lagunya SID tidak ada di list nih.
1: Oh, apa aja listnya?
0: Lagunya coba dibuka dulu di WA atau ikutan aja ya, karena Yulia tidak bisa membacakan nih, jadi pendengar wajib
1: tadi masuk. Ada kayaknya SID di atasnya tip-tip itu.
0: Sebentar tak cek dulu ya. Mungkin sudah keputer ya. Sebentar Yulia cek dulu ya.
1: Ya.
0: Puisi, oh iya. Ya belum ternyata. Penyiarnya ngantuk nih. Puisi Cinta Para Perompak ya.
1: Ya.
0: Mau di spesialin buat siapa, Priyana?
1: Buat salamnya buat semua yang lagi buat Mbak Yulanya, buat siaran sebelum.
0: Oke, terima kasih, Priyana. Terima kasih sudah bergabung dari Bangladesh ya. Kirain Bangladesh-nya jauh, ternyata Bangladesh-nya di Bangli Desa. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajanya Halo GM, dan lagunya dari SID ada Puisi Cinta Para Perompak. Ini dia.

0: Marejan.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung di 081558977. Oke fans setia, sembari menunggu gabungan Anda, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu informasi untuk Anda fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Sebelum kita lanjut lagi untuk menyapa penelpon yang berikutnya, nah kali ini Yulia selipkan kembali informasinya untuk Anda fans setia Gema Merdeka ya. Oke fans setia Gema Merdeka, untuk Anda dimanapun berada yang kepengen beli motor nih fans setia Gema Merdeka, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim, ini tanpa inden ya. Yamaha NMAX, Aerox ini siap dikirim juga dengan DP ringan. Yamaha Vasio ini angsurannya hanya 800 ribuan, KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Nah fasilitas servis pajak motor, booking service juga, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nemarejan, Yamaha Bali.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu penelpon lagi fansia bakalan Yulia sapa. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di Maruti Mbak Yulia.
0: Mbak Siti Maruti.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mbak Siti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Oke, silakan Mbak Siti Maruti. Siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Pamungkas juga Mbak Yulia.
0: Pamungkas, oke. Mau di spesialin buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja lah. Selamat cuap-cuap ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Yo, terima kasih buat Mbak Siti Maruti. Ya, lagunya yang dipilih ada Pamungkas dengan Kenangan Manis.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteren. Itu dia Pamungkas ya. Seperti nama ini. Ini adalah lagu Pamungkas, nyanyinya Halo GM ya. Dan Fans Tia, kita berlanjut jam 3 sore bareng Formula Dangdut ya. Fans Gema Merdeka tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteren.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans ya Gemah Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Ya, kita jumpa kali ini kita jobar jogar bareng bersama Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini fans ya Gemah Merdeka di lembaran hari Rabu ya 22 Juli 2026. Ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda fans ya Gemah Merdeka sampai di jam 5 sore nanti.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Indonesia Center, kami bisa mewujudkan keinginanmu untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas standar internasional, mulai dari internasional, pastry studio, hotel, kitchen studio, coffee and tea studio, mixology library, IT lab, dan juga SD restoran yang membuat senar pasti kalian jadi makin seru dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional. Kamu dan merasakan pengalaman belajar yang menggunakan barang di ruang kelas belajar yang menyenangkan. Influencer studio, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.kampus.elizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren kita tinggalkan. Ayu Ting Ting, jangan ya dek, jangan dek ya. Kalau udah dikasih tahu jangan ya, jangan ya dek ya. Oke, masih Gema Merdeka, masih DJ-nya Formula Dangdut ya. Yula mau menyapa dulu deh yang sudah bergabung di 08155 80977 ya. Oke, fansnya Gema Merdeka kali ini Yulia bakal menyapa dulu yang sudah gabungan ya. Ada Bapak Madhendra Saputra dari Saputra di Setua di Marga Tabanan, selamat sore. Ada juga Mbok Derina dari Saputra Antopati di warungnya Rini Rani ya, selamat sore bareng Pak Yan Jumbonya juga. Semoga laris manis mekebek ya Mbok Dek ya. Laris manis pokoknya melanjo. Ada juga Indrawari dari Saputra Manca Warna, terima kasih. Mbok Yan Lastri dari Belayu juga ya. Ada Ibu Jerosoka dari Saputra Pedungan, terima kasih sudah bergabung. Ada Ngurah Endu dari Seputaran Tulikup. Ada Abah Waisel dari Samplangan ya, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbok Siti Maruti juga, terima kasih. Pak Cahya, terima kasih, tetap semangat sambil ngukir ya. Pokoknya awas kesalahan ngukir ya Pak Cahya. Oke, Mansi Gua Merdeka kali ini Lio puterin dari Deni Canan ya, ada Sekti.
1: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans ya, Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya sore hari ini. Dan fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi buat fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal nih fans ya Gema Merdeka. Nah, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko obat dan seluruh apoteku, ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Jokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 Denpasar, dan Apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar serta Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Oke, Puan Sigi memberikan selamat sore dulu buat Wayan Sudibagia dari seputaran Sibangka J. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Gede Saputra Yasa dari Bumbungan Klungkung, terima kasih. Ada Mbok Miniasih dari seputaran Tabanan Luwes ya, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke, fansti ya, masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Dan kembali Yulia bakal putarkan, kali ini Yulia putarkan dari Anvel dengan Ewer Ewer.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Itu dia ewer-ewer ya. Nah kali ini ada woro-woro fans ya. Dicari tukang jari dan pengepul jaritan dan tukang checking ya yang berminat, hubungi segera CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Teleponnya di 0812-2122-9063. Sekali lagi 0812-2122-9063. Dengan fasilitas yang didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS ketenaga kerjaan dan

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh becik san bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosoca tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak kosoca tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak kosoca tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra FM Setia Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Dapat si Gema Merdeka kali ini Yulia bakalan menyapa kembali buat yang sudah bergabung di 081-558-9977 ya. Oke, fans si Gema Merdeka, Yulia sapa dulu buat yang sudah bergabung di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Oke, selamat sore dulu nih. Buat yang sudah gabungan ya, di ajanya Formula Dangdut sore hari ini ada Oka Mulyarta dari seputaran Padang Sambian. Mbok Mini, selamat sore dari seputaran Luwus ya. Ada Mbok OM Sukerti dari Jalamangka juga. Dek Demais dia ngetake. Ada Pak Yansi aja dari seputaran Mas Ubud ya. Lanjut lagi ada Nangoman dari Abian Base. Ada Sima di Lembean Kintamani. Ada Mbok Ayu Bles dari Ubud. Ada Lile Arsa dari seputaran Sukawati ya. Ada Apong dari Kelungkung Tega. Ada Ketut Ari Sugina di Nastrai ya, dari seputaran Anda Kase Padang Sambian. Oke, fans Gema Merdeka masih di jenya Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetra Fans ya. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Ladangdut untuk edisi hari ini. Dan fans Gema Merdeka jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetra. Bye-bye.

Selamat sore para pemirsa. Dedane pamisti agama merdeka ring di JJ pada megenah. Rasa bagi pisan itu yang usah Renaldi si dedangkil. Ring galas remangkin pertemuan rahina bude katakan kaping kali likur sa sejuli warse kali tali enam likur. Nah wanda jangan ring pamisti agama merdeka serang sami melalui cinta untuk laran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM gema merdeka ngetren. Ngantas segala puput jam pituangi mali bos-bos. Nama gumogi panisti agama merdeka kanton sida panggihin sandakina rajang dan kirang punapulan punapi terus tatu wintan ring sor penaduh yang bermakawi. Sedarang lantur ngiring aksiren semua pengas tunggaran di tiang pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Nggih, dedane panitia gumawa sami pinake tembang pengawit. Nggih, sidat orang titiang sekeng budi arese sidang lintang sampun piaras yang sareng-sareng. Moga-moga sampean sami sampun pada terhibur. Nggih, sok semua niki sampun pada gabungan sampean sami ya di ring medsos, ring IG, ring Facebook, tawi ring WA. Tawi reng siaran live TikTok Gus Renaldi. Suk semua sarang sami rajang sore menawi wau manggen 97,7 FM.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy...

0: kayaknya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ini dadanya penisti agak merdeka serang sami sampun tilar layang-layang beli bagus wirate sampun metembang ye moga-moga semeton senang-senang sampun pada daribor sok semua niki sementara sampun nyarengin wentan odah gaul tuh meneh pun api gatre odah gaul padang samian wayan kalego karangasam tanah hampau ye rayu buwen lastri tabanan mugi sampun mirang serang sama tuan di tiang Dewa Ratu 25 sampun bergabung welcome serang sama tuan Sirawau niki make sampun gabungan Ari 74 niki selamat sore sama tuan Tara mugi sampun mirang eh rajang rayu sinarang sami mugi kena serang Suwarni Jalan Gunung Mas nggih. Panitia Kemerdeka, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalis dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Kemerdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingat dia dan panjang setiap kemarin dekat serang sami buaya caplok alu sida orang di tiang renggala seremangkin ngeh. Gus Bawa Rajang Seri suk semua sampun bergabung Gus Bawa suk semua like dan komennya serang akan Hercules niki suk semua Rajang Seri mugi sampun monitor ngeh. Sedarang lantorang tembang panjang setiap kemarin dekat niki wedan informasi Sakeng BPD Bali. Napa di Setiap Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Napan istiaku merdeka, lantorong dumun, tembang sampun akhir siaga, mogi sami sidekator yang galas regede mangkin.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane penistia gemar di kesami, sekeng pokal arumi, temang sampun aturang di tiang, sen bergas wantah nyakan kerikil, sampun piara siang serang-serang, mogu-mogu senang-senang sampun pada dari burung, ya. Rajang Seri, Bu Dimasih, kacagan ketewel, punapi gerda Bu Dimasih, serang Dek Rina, warung Rini Rani Topati, salam buat Pak Yan Jumbo, ngeh, Rajang Sore Sinarang Sami. Nemangke di tiang jagi ngaturang indek padewasan utawi ale ayuning dewasa benyang. Benyang gaga anung sang pati tidak baik melakukan upacara membakar mayat atiwe-tiwe. Rang detige tidak baik melakukan upacara pewiwahan. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusia yatnya. Wiwahe mapandes potong rambut. Lan sanesiosan.

Inggih, dedane panitia kemerdeka sami saking pokal mau ayu puri jelimlah pasti ada temangnya ini sudah ada orang ditiang ringgalah seremangkin ringgalaran acara temu sawitre gening-gening balinya kemerdeka. Inggih, suk semua niki sana sampun bergabung wenten loh usi karangasem salam kenal silakan di follow Ida Yusri. Nopi gatre niki Dayu Biang Sri. Ya, suk semua sampun gabung Ida Yusri. Sarang semadon kuki niki gabung. Selamat sore. Putu nak sepang, talar suk semua. Putu nak sepang sampun bergabung. Renggala sregede mangkin.

0: badan papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan mama mijetnya pakai cinta. Selain itu, mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ditanya panitia kemarin di Kesrang Sami, si data orang di tiang kalah CC temangnya nih. Gih, gemanti jam wali malih renglaran acara temu sawitre, gening-gening balik jam memperdeka, memang kena ring palatan kaping kalih utawi season kedua. Suk semua sementara kari nyarang niki bergabung di TikTok. Sementara Tara, selamat sore, sarang ajik kongami. Kakulume selalu monitor niki penggemar saking tahun 92. Wow, penggemar lawas niki Kakulume. Suksema, kandun sehati mireng gemar merdeka. Agus Maco, rajang sore atu Gus Haji. Agus Maco, semua bawang gianyar, sampun gabung. Sampun nyarangin. Wayan Gindri, salam kenal dumun dembe. Bu Widya, serang Pak Awe Sumaje Bali Nuraga Lampung monitor nggih saking Lampung niki sampeyan nyarangin serang Nyoman Susile Pak Alit Kresi mugi kantut monitor niki suk semua sampun bergabung ring galas remangkin wenten Ratu Manik bergabung nggih kari monitor niki Ratu Manik Kukik Boy kandun kandun nggih Rajang Rayu Serang Sami Panitia Gemar Merdeka Landorong Domun Tembang Sampun Siaga Malih.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dene panci tiaga mardi kae sareng sami, Yesi Diana sampun metembang beli sayang tembang Yanis. Dereng lantur malih tembang Sianisiosan sampun siaga pacang kator. Panci tiaga merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Ye utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Inggih, dedane panitia gemar di kasrang sami sakeng mbok de uli temangnya ni sida dorong di tiang kewah ngelesang. Nggih, sida metilar sampun piara siang sarang-sarang. Niki rajang seri demun beli ngurah cuplis pun api gerang ngurah cuplis sarang ade utra sarang ngurah tono. Nggih, sarang jero sumini niki monitor di gubuk merana.

Di dalamnya Panitia Agama Merdeka Serang Sami, tembang manis pisan, duetnya ini Pompi Serang Nopi Ariantini, tembang bergas nyesel naduani. Senang-senang menawitnya sampun pada daribor, renggelaran acara puniki, kandun satya mirangin gendeng-gendeng balinya Agama Merdeka, ring acara temu sawitre. Sinampurang temu niki. Waduh, galah temu daging male, Panitia Agama Merdeka, ampurayang, melepisan, dan kerasa sampun jambi doangi. Kangang ledangang benjangan malih wawanin nggih. Sug semua sareng sami panitia Agama Merdeka, penggemar gendeng-gendeng balinya Agama Merdeka. Duane sampun galah titiang geus Renaldi pengantar acara. Gumadi langsung pacang ngelungsur mau pamit pupuh dang ditang untuk para mesanti. Om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dalam kedua kawasan Wira Supraman 28 Denpasar Bali. Untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit Adasya menyapanya kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti. Untuk Anda yang baru pulang dari kantor, tetap semangat untuk hari ini. Dan untuk Anda juga yang lagi lembur untuk hari ini, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ataupun kegiatan Anda ya. Gak perlu sedih kalau kita dapat lembur ya, itu artinya kita dipercayakan oleh atasan kita bahwasanya kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Walaupun besok Anda harus memang bertemu dengan klien untuk memberikan presentasi yang memang Anda kerjakan, yang Anda tulis dan Anda presentasikan kepada orang-orang terkait ya. Tetap semangat dengan lagu-lagu pilihan Anda. Silakan bisa langsung WhatsApp di 081-558-0977 dan bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Sebagai lagu pembuka saya, ini dia satu lagu yang manis seperti senyum sang penyiar ya. Semanis lagunya dari Hello dengan Ular Pebisa. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97.7 FM Kememerdekaan Ngeliatren. Lagu terbaru dari Kak Tulus dengan single berjudul Teh Hijau. Kenapa sih nggak cari teh yang warna-warni aja? Oke, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya, Teku Radit Aries ya. Sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Kememerdekaan. By the way, kamu lagi ngapain sih hari ini? Lagi dengerin radio ya? Hai, salam kenal yang baru dengerin radio. Kenalin, nama aku Radit. Udah makan belum? Kalau belum sini disuapin sama Kak Radit ya kan. Kalau udah disuapin gak usah baper ya. Mending kita jadi temenan dulu ya, tata eman lah. Kalau emang cocok kita bisa jalan bareng. Tapi kalaupun emang kita ditakdirkan tidak boleh berpasangan gak apa-apa. Setidaknya kita bisa menjadi salah satu sahabat begitu ya. Kamu kenapa Dit? Lagi curhat ya? Iya juga dong. Oke, selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Raksa yang ada di seputaran Ayani. Hai, salam kenal Raksa. Halo kakak, salam kenal ya. Terima kasih lagunya sudah diputerin. Lagunya Tulus sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas. Apa kabarnya juga buat Dwi yang ada di seputaran Bedahulu? Katanya, salam kenal kakak Radit, apa kabarnya? Baik. Minta lagunya Cinta Laura, sudah diputerin tadi di awal, mudah-mudahan sudah puas. Terus lebih buat diri sendiri aja. Ada Bagas Putra yang ada di seputaran Pemogen. Lagunya Alicia Mas Said yang berharap tak berpisah juga sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas. Salamnya buat teman-teman aku yang lagi menjalankan MPLS katanya. Buat kakak salam kenal, terima kasih. Emang kelas berapa? Satu lagi ya, ada Putra Permana yang ada di seputaran Padang Sambean. Hai, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Dewi Sandra dong Kak Radit, yang mana aja boleh. Pokoknya lagu penyemangat, jangan lagu galau. Nanti aku keburu ngantuk pulang dari kerja. Baiklah, saya hadirkan langsung, ini dia Dewi Sandra.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu terbaru milik dari Mika Tambayong dan juga Rayi Putra. Ih, lagunya bagus, kayaknya harus saya putar setiap hari deh kalau sudah lagunya begini ya. Tidak ada lagu sedih-sedih begitu ya. Lagu terbarunya berjudul dengan Jalan Tengah ya. Fans Gema Merdeka, tentunya Kedi Fitrik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lelaki Full Power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi ini Vitalik ini pun sangat mudah ya untuk konsumsinya, cukup seminggu 2 kali saja ya. Untuk mendapatkan Vitalik ini pun juga sangat mudah untuk Anda dapatkan. Silakan datang langsung ke apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu, fans yang mereka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, semuanya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Gianyar. Antara masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Meli dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tarmagiri Timur Gianyar, tepatnya sebelah Alfamart Bypass Tarmagiri, dengan nomor telepon 0361-4791-712 atau bisa di WhatsApp di 0819-9782-164. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga ketemu timbal Ares, Anda datang di Jamin Beres. Selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 081-558-0977. Ada Mo Wayan Lastri yang ada di seputaran Tabanan ya. Minta lagunya Asal Kau Bahagia katanya. Buat Radit Bagus penyiar idola katanya, terima kasih. Apa kabar juga buat siapa ini? Melissa yang ada di seputaran Denpasar. Lagunya Edgit Taf ditunggu ya, yang judulnya Mengudara. Buat Kak Radi katanya selain siaran lagi ngapain Kak? Lagi minum air putih biar sehat ya. Terakhir ada Wayanaya dari seputaran Padungan, lagunya Melukis Senja Dong, Budi Doremi. Matur suksu semua, sehat selalu. Terima kasih untuk doa baiknya ya. Oke, ada yang minta lagunya Armada tadi, kira-kira diputarin gak ya? Diputarin dong, sesuai dengan pilihan dari Mawian Lastri dari seputaran Tabanan, disusul It Gitar dan juga Budi Doremi. Tetap saja dari 97.7 FM bersama saya Teko Radit Adrian Syah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, itu dia satu lagu manis datangnya dari Budi Doremi dengan singlenya berjudul apa? Melukis Senja ya. Fans Gema Merdeka, selamat malam dulu untuk kalian yang baru setia di 97.7 FM. Selamat malam dulu buat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa sih yang sudah bergabung? Apa kabarnya Ami yang hari ini lagi nyetir mobil gitu kan? Di perjalanan mau kemana ini? Mau pulang kampung ke Tapak Siring, hati-hati di jalan ya. Salamnya ya buat adikku tercinta, semoga cepat sembuh ya. Dan tentunya gak opname-opname lagi, betul ya. Betapa rasa sayang kita kepada sang ayah tercinta, merawat kita dari kecil. Rasa kangen untuk bercerita, tertawa, itu adalah hal yang selalu diinginkan sama anak perempuan, yang selalu dirindukan. Tapi melihat yang namanya sakit, apalagi sampai opname, itu akan merasa sedih juga terpukul. Begitu ya Ibu Ami ya, yang lagi berkumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai tujuan dalam keadaan selamat di Tampak Siring, dan segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selamat malam juga buat siapa ini? Ada Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangap, katanya meminta lagu milik dari Winner yang pusing. Salamnya buat istri tersayang yang lagi menjejaitan ya. Dan sampainya satu informasi terakhir, fans Gema Merdeka datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu sastra dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun untuk Anda bisa konsumsi mudah sekali, cukup seminggu 2 kali saja. Dan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa, saran saya, sediakan Vitalik Talik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetri tadi satu lagu milik dari Noah dengan Separuh Aku. Lagu tersebut sekarang saya mau kita 6 menit lepas dari pukul 8 malam ya. Untuk edisi kali ini edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026 masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Yang belum gabungan kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa langsung WhatsApp di 081558977 atau bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya diambil dari album pertama dari Mahalini dengan singlenya berjudul Sial, spesial untuk Anda. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya bagus banget, datangnya dari Fabio Esa dengan singlenya berjudul Aku Berjanji ya. Lagu ini pun menceritakan tentang ketulusan seorang pria yang berusaha meyakinkan kekasihnya yang pernah terluka di masa lalu, dan sang kekasih ya berjanji untuk menyembuhkan luka tersebut dan memberikan rasa aman dan juga nyaman, membuktikan bahwa ia berada berbeda serta akan menjadi pelabuhan cinta terakhirnya, begitu ya. Karena dengan begitu gak mungkin cinta ini akan bisa tersampaikan dengan baik, dengan suara khas dari si tampan Fabio Exer.

Dan tentunya selamat malam dulu untuk Anda fans Komerdeka yang baru setia di 97.7 FM. Apa kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Untuk Anda yang lagi sendiri, jangan pernah sedih. Untuk Anda yang lagi bahagia sama pasangannya, dijaga baik-baik pasangannya agar tidak berlari ke pasangan yang lain. Dan jangan lupa harus ada komitmen dari Anda dan juga pasangan Anda dengan kata-kata cinta yang tulus ya. Jangan pernah meninggalkan, karena sesuatu yang sudah ditinggalkan, apalagi dibangun dengan susah payah, berakhir karena adanya orang ketiga, itu sangat mengecewakan ya. Karena kenapa fans Komerdeka? Memang nikmat sesaat begitu ya. Tapi sedihnya luar biasa loh ya. Tersendat kan saya ya. Untung tidak keluar tersendatnya saya. Baiklah fans Komerdeka, saya mau bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Yang di depan ketawa loh. Nggak boleh. Sing dadi ngetang anak nak tersendat nawang. Oke, selamat malam dulu buat siapa ini yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya juga buat Kakek Daniel. Terima kasih yang ada di seputaran Sanur sudah monitor pada malam hari ini. Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan, lagunya sebentar lagi. Cogos Permana, apa kabar dari seputaran Sukawati ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terakhir ada siapa ini? Kalau nggak sesuai dengan format nggak bakal dibacakan sama Kak Radit ya. Mana dia, sabar. Ada Wayan Ena dari seputaran Singapadi yang sudah monitor pada malam hari ini. Hari ini banyak yang sudah monitor ya. Kita masuk ke lagu berikutnya yuk. Lagu milik dari BCL dengan Pernah Muda, diambil dari mini album Live at BCL Attic.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97.7 CFM Gema Merdeka Ngetren Salma Hachu. Selamat malam dulu buat yang ada di seputaran Si Ulan ya. Ada Nuraji ya, minta lagunya Republik dengan Takut. Sebentar lagi diputerin ya, sabar. Selamat malam juga buat Adi Dinamika dari seputaran Topati. Terima kasih gabungannya, Topati di Kelungkung loh ya. Dan terakhir ada siapa ini? Ada tidak menyebutkan nama, jadi tidak bisa dibacakan sama Kak Radit. Oke, baiklah fans Kompor Deka, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit informasinya yang sudah terkait tentang requestan Anda. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari informasi kesehatan. Fans Kompor Deka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting? Anda bisa melakukan tiket KRR, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki ya. Dan ketiga katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda pasti bahagia. Kita tinggalkan Salma Salsabila. Kita masuk ke informasi datangnya dari Oxygen ID. Seperti apa? Ini dia.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gemo Merdeka ngetren, itu dia lagu terbaru milik dari Kesha Lefronka dengan Pelarian. Diambil dari album, bukan album, tapi single Kak Radit. Diambil dari label Universal Music Indonesia. Lagunya bagus ya, lagu milik dari Kesha. Akhirnya ngeluarkan single di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juli. Kita tinggalkan dari si tampan, si cantik Kesha. Kita masuk ke lagu dari Adrian Calve dengan 2001 kali. Ada yang kangen dengan lagu ini?

97,7 FM Gema Merdeka, ngaturan tidak terasa fans Gema Merdeka. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, itu artinya saya Tekur Raditya Dasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara. Edisi kali ini edisi Rabu ya, tanggal 22 Juli 2026 ya. Sebagai lagu penutup saya, lagu milik dari Sheila on Seven, dengan sederhana lagu terbarunya sebagai lagu penutup saya. Tapi tenang, selama 1 jam ini bakal ditemenin kok sama Kak Radit ya, hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngatrana.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrek-trek satu lagu pembuka saya di malam hari ini. Di programnya Himbauan Malam masih bersama saya Teuku Radit Adiasa sampai di jam 10 malam nanti. Sebagai lagu pembuka tentunya tidak boleh yang namanya sedih pada malam hari ini ya. Walaupun kita lihat ini tanggal sudah mulai tanggal 22 aja. Cicilan sudah dibayarkan pastinya ya. Di awal bulan tentunya sudah pembayaran listrik, air dan yang lainnya. Internetnya pasti sudah dibayar dong ya. Okay. Tapi ngerasa kok kayaknya udah gak bagus lagi nih keuangannya. Karena tergiur yang namanya beberapa barang diskon begitu ya. Tapi tenang saja fans yang merdeka, Anda bisa hilangkan sedih Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Salah satunya seperti ST12.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu milik dari Mulan Jamilah dengan makhluk Tuhan paling seksi ya. Lagu ini tahun 2008 fans Gema Merdeka. Untuk Anda juga yang lagi malam hari ini lagi bekerja dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan seperti biasa juga untuk Anda yang lagi mengerjakan pekerjaan lembur ya, yang lagi kerja malam untuk hari ini ataupun memang masih di kantor untuk hari ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru setia di 97,7 FM. Senang sekali akan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu tahun 2008 hingga pukul 10 malam nanti, di mana lagu-lagu tahun 2000-an, 2008, 2005 ataupun lagu-lagu yang memang Anda suka akan kita putarkan selama 1 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Ari Lasso. Siapa yang suka dengan lagu milik dari Ari Lasso? Lagu lama tapi masih enak sekali kalau kita dengerin, dengan single berjudul Arti Cinta, spesial untuk Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrek itu dia satu lagu milik dari Rosa, original soundtrack Ayat Ayat Cinta. Dengan singlenya ini pun membawa nama Rosa makin melejit, ciptaan dari Melly Goeslaw. Kita tinggalkan Rosa, kita masuk ke lagu dari Gigi, spesial untuk Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radit Adiasa harus mengakhiri programnya Himbauan Malam Sesi Pertama. Edisi kali ini edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa komputer. Kata-kata belasan waktu hanya 3 jam saja. Kak Raditnya izin pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat beristirahat dan jangan lupa mimpi indah ya.

97.7 FM, Gema Merdeka, nggak tren fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di keheningan malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata sah-sah aja loh kalau kita pakai parfum langsung ke kulit atau disemprotin di atas pakaian. Bahkan kita bisa mix keduanya. Semprot parfum ke kulit agar aromanya lebih menyatu dengan suhu tubuh dan minyak alami kulit kita. Kemudian semprot parfum ke pakaian, ini bisa bikin aroma jadi lebih terserap ke serat pakaiannya. Sehingga kombinasi keduanya ini tentu akan bikin parfum jadi lebih tahan lama.
0: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Noah adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan karakter musik yang kuat, lirik yang puitis, serta karya-karya yang selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Dibentuk pada tahun 2012 sebagai kelanjutan dari Peter Pan, band ini berhasil mempertahankan popularitasnya melalui lagu-lagu yang emosional, melodis, dan mudah dikenal. Popularitas Noah semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Separuh Aku, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, dan Tak Lagi Sama, yang sukses mendominasi tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit di berbagai kalangan pendengar. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan alternatif yang khas, Noah berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band paling berpengaruh di industri musik tanah air melalui karya-karya yang terus dikenang lintas generasi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini. Semoga suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 12 malam.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Omohada adalah rumah tradisional masyarakat biasa atau rakyat jelata di Kepulauan Nias, Sumatera Utara yang terkenal dengan bentuk panggung dan desainnya yang tahan terhadap gempa bumi. Bangunan ini terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku yang bertumpu pada lempengan batu dan memiliki struktur fleksibel yang mampu mengikuti getaran tanah. Karakteristik utama Omohada adalah tiang-tiang kayu penyangga tidak ditanam di dalam tanah, melainkan diletakkan di atas lempengan batu besar yang dipadukan dengan pasa kayu dan penyokong diagonal. Ini membuat rumah fleksibel dan terbukti tetap berdiri kokoh saat gempa besar melanda. Rangka utama menggunakan kayu dan atap yang menjulang tinggi, ditutupi dengan daun rumbia. Atap ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Di dalam rumah terdapat tawalo atau ruang depan atau ruang tamu, dan forema, yaitu ruang keluarga atau tempat makan. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka, nggak terinfeksi. Gema Merdeka tak terasa, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat istirahat, semoga mimpi indah semuanya. Besok kita ketemu lagi di frekuensi yang sama, 97,7 FM, Gema Merdeka, nggak terinfeksi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi hari ini waktunya kita awali dulu dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar ya, biar lebih semangat lagi di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cynthia Saskara. Mari bergoyang. Yuk mari yang mau ikutan, yang mau bergoyang atau bergetar juga boleh ya. Bergoyangnya pakai lagu Dangdut Koplo atau bergetar pakai lagu Dangdut Remix boleh banget. Silakan fans setia Goreka bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8977. Right now we want you to get your hands together. We're gonna start the party.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Lesti Kejora, Egois. Lagunya sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Waduh, ini kira-kira siapa yang egois ini ya? Lagi kesel katanya ini, gara-gara ada yang egois katanya. Tapi siapa ya? Ah, Gus Aldi mau tahu aja. Aduh, terima kasih Komang Nuning sudah bergabung. Ya udah, sabar-sabar aja deh ya Komang Nuning ya. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung selain Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan ya? Ada juga Ibu Grace yang ada di seputaran Monang Maning merequest lagunya Ayu Ting Ting, Gel Mujair, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan mau request lagunya Sinka Sisuka yang judulnya Gara-gara Janda. Waduh, kayaknya lagunya nggak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagunya Sinka Sisuka yang lain. Boleh ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Terima kasih Ibu Wi sudah bergabung. Kalau mau diganti, boleh-boleh. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Lagunya Tiga Madu, Bang Opik, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih. Kemudian selain Bu Made Masih yang sudah bergabung, juga ada Bu Ketut Ride yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Sebentar, yang sudah bergabung ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi kompak melingser di Kopi Dangdut ya. Melingser sekaligus bergoyang, sekaligus bergetar. Mantap ya, komplit udah. lagunya Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, sudah langsung mengudara, sudah mengajak kita bergoyang juga pastinya ya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi? Kita sekarang ke daerah Pemedilan ya. Ada siapa ini? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya, mau request lagunya Dul Sumbang featuring Nini Karlina ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja buat Nini Gusta. Satu lagu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, Tembang Cinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 1,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fun Setia Gema Merdeka. Selama jalanan masih menjanjikan untuk mengais rejeki, selama itu pula fenomena pengemis manusia silver akan terus bermunculan. Hal itu tergambar dari aksi seorang manusia silver bernama Rifki yang kembali diamankan untuk kesekian kalinya oleh Satpol PP Badung. Remaja asal Jakarta ini seolah tidak ada kapok-kapoknya melakukan aksinya mengemis di Jalan Sunset Road Kuta. Kemudian sore sekitar pukul 16, Rifki kembali diciduk oleh Satpol PP Badung di saat melakukan aksinya. Ia kemudian dibawa ke Mako Induk untuk penanganan selanjutnya setelah sebelumnya sempat dilakukan pembinaan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: jangan halu deh. Ah.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Cita Citata, Aku Pergi. Perginya ke apotek dulu sebentar ya, untuk beli Vitali biar lebih semangat lagi nih fans Tia Goreka. Terutama buat fans Tia Goreka yang sering merasa mudah lelah ya, wajib banget untuk minum Vitali ya, biar lebih semangat lagi, biar menjadi lelaki full power juga nih fans Tia. Nah, Vitali kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Lagunya sudah di request oleh Bu Puput Nata yang ada di Besaki. Gimana di sana? Apakah hujan? Sebelumnya sempat hujan selama 3 hari ya kalau nggak salah ya. 3 hari berturut-turut ya di daerah Karangasem ya. Terus kalau Denpasar sih nggak ada hujan ya. Ya kadang-kadang sih hujannya cuma sebentar aja. Bu Puput Nata nanya, katanya di Denpasar musim apa sekarang? Kalau di Karangasem katanya musim hujan, walaupun nggak seharusnya musim hujan ya, bulan Juli ya. Musim hujan ya biasanya sih seharusnya bulan Desember, Januari, Februari gitu ya, baru musim hujan ya. Tapi di sana beberapa hari berturut-turut sempat turun hujan ya di daerah Karangasem. Terus kalau di Denpasar, oh baru berhenti katanya hujannya. Waduh, sekarang ya baru berhenti ya. kalau Denpasar sekarang musim apa nih Gus Aldi? Kalau Denpasar sih sekarang musim layangan ya. Musim layangan kalau di Denpasar. Kalau di daerahnya Bu Puput Nata musim hujan katanya. Ya udah, yang penting tetap semangat ya Bu Puput Nata ya. Terus apa ini? Siap-siap Gus Aldi mau ngajailin lagi katanya ini. Tahu aja nih Bu Puput Nata ya, udah hafal kalau bakalan mau dijailin ya. Tapi kalau hari ini kayaknya ini penyiarnya kehabisan ide ya buat ngejailin ya. Jadinya hari ini Bu Puput Nata aman. Hari ini aman, tapi nanti kalau Gus Aldi udah punya ide lagi buat ngejailin, bakal Gus Aldi jailin lebih heboh lagi nanti ya. Aduh, terima kasih Bu Puput Nata sudah bergabung ya. Jadi untuk di sini musim layangan nih Bu Puput Nata ya di Denpasar ya. Kalau daerahnya Van Setiago mereka musim apa? Musim hujan? Apakah hujannya hujan uang? Kalau ada hujan uang, waduh, bukannya bikin senang ya, tapi malah bahaya kalau ada hujan uang ya. Kalau ada hujan uang bisa-bisa nggak ada yang mau kerja nih, nggak ada yang mau jualan juga. Terus kalau kita mau belanja di mana dong? Aduh, terima kasih ya buat Bu Puput Nata dan Van Setiago mereka yang lainnya juga. Kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Mama Risti yang ada di seputaran Galiran Bangli ya, mau request lagunya Gaya Yubi yang judulnya Kamu Halu, sudah langsung mengudara ya. Selamat pagi juga buat Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar, mau request lagunya Cita-Citata dong, yang mana aja boleh. Oh iya, lagunya Cita-Citata sudah langsung mengudara ya, yang judulnya Aku Pergi tadi ya. Terima kasih buat Pak Yan Seno. Terus yang sudah bergabung ada Aji Kria yang ada di seputaran Sawah Besar Penatih. Lagunya Inul Daratista yang judulnya Buaya Buntung. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Terima kasih buat Aji Kria. Terus ada juga yang lainnya yang sudah bergabung, kita sapa yang ada di Toko Panglima yang ada di Jalan Gunung Agung. Terima kasih buat semua karyawan dan staff di sana ya. Ada Mbok Ayu juga di sana ya, di Toko Panglima. Selamat pagi Mbok Ayu, terima kasih sudah bergabung. Lagu juga ditunggu ya. Nah, buat fans Setiago mereka yang belum bergabung, silakan masih bisa kok ya. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Manis Manja, BT. BT juga ya, kalau kita melihat lingkungan kita dikotori oleh sampah ya. Apalagi sampah plastik nih, Fans Tiago Merdeka. Waduh, ini nih berbahaya juga bagi lingkungan kita ya, untuk kedepannya, karena sampah plastik ini susah hancurnya nih, Fans Tia. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan lagi ya, buat Fans Tiago Merdeka yang mungkin baru habis menikmati camilan ataupun nasi bungkus. Jadi biasakan membuang sampah pada tempatnya ya, karena masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama mahalnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Luar biasa pagi ini banyak yang bergabung ya. Karena sudah semakin banyak yang bergabung, ya udah kita lanjut menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di WhatsApp dulu ya. Kita sapa. Ada Bapak Gede Sedit, Bapak Gede Sedit yang ada di Bangli ya. Ini foto video, maksudnya video lagi manggang babi guling ini ya, dikirim. Bikin lapar ini, waduh, penyiarnya jadi lapar mendadak ya, baru dikirimin video pas lagi manggang babi guling ya. Ternyata jualan babi guling, ternyata pantesan setiap hari bikin babi guling ya. Jadi Gus Aldi selama ini bertanya-tanya, kok setiap hari bikin babi guling ya? Ini babi gulingnya buat dibawa kemana ini? Ternyata dijual ya. Terima kasih buat Bapak Gede Sedit ya, yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Lagunya Lina Geboy, Jarang Pulang, sudah langsung mengudara. Ya, jarang pulang karena sibuk kerja terus ya. Pagi-pagi dari jam 4 ya, sudah manggang babi guling gini. Sambil jobar juga, tapi jobarnya mulai jam 5 ya. Terima kasih ya Bapak Gede Sedit. Salam buat semua karyawan dan staff di sana ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terus ada juga keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Osi, ada Osi, ada Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Ada Pak Losin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo, Penatih, Jalan Trengguli. Mau request lagunya Lolita ya, yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu langsung saja satu lagu dari Lolita, Pacar Sementara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lolita Pacar Sementara. Tapi semangatnya jangan cuma sementara aja, Fanstia ya. Harus tetap semangat seterusnya nih, Fanstia. Jangan sampai diganggu sama rasa mudah lelah nih, Fanstia ya. Jangan sampai aktivitas Anda terganggu, Fanstia. Caranya gimana nih? Caranya gampang kok ya. Biar semangat terus, biar menjadi lelaki full power, jangan lupa untuk minum Vitalik ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fanstia Goreka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita jobar di Kopi Dangdut. Terima kasih buat Fanstia Goreka yang sudah ikut meramaikan juga ya, yang sudah request lagu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Lagunya sudah semua diputar, semoga terhibur. Nanti sore Fanstia bisa jobar lagi kok ya, seperti biasa di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, Fanstia Goreka juga bisa terhibur dan lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngeterin itu dia Salmal Salsabil ada Hacu ya sudah Yuli hadirkan untuk Anda pagi hari ini masih di nyonya Tirama Fam Sia Gema Merdeka tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini ya di edisi hari Kamis yang manis gak terasa kita sudah berada di lembar ke-23 di bulan Juli 2026. Fam Sia Gema Merdeka mau gabungan boleh ya silakan di via Facebooknya Gema Merdeka ngeterin dan juga di nomor WhatsApp 08155 8000 977.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka, BCL dan Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu ya. Fans setia Gema Merdeka di edisi hari Kamis yang manis ya. Seperti biasa Yula bakal hadirkan resep masakan untuk Anda ya. Nah, tepat di jam 8 pagi tentunya di Tirama untuk sesi yang kedua. Fans setia Gema Merdeka, untuk Anda satu informasi spesialnya untuk yang nasabah Bank BPD Bali ya. Jadi informasi penting ini untuk Anda. Fans setia Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren jangan kau bohong dari Fatin ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi lagunya. Tapi sabar dulu ya, Yule sudah siapkan nih lagu dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika ya. Nah fans Gema Merdeka, Yule ingatkan dulu buat anda fans Tia yang belum tahu mungkin atau sudah lupa ya. Kini Vital kita udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fansi Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak bersoda tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.